Yes, saya gamenyo, saya mama. Na chama ingil rana ko WCW. Good morning, cita pergi tap kalian jadi mui tu ko lelemi tay. Ia berjalan ke sini atau nubah touch film ke sini atau nubah setahun kongeng tengah enggan sini atau nubah Nairobi. Kita sini number one. Ia pergi tap kalian jadi mesing niki kasih ke kita mesing itu kita tap kalian jadi enggan serta kita tu. Cita pergi tap kalian jadi mui tu ko lelemi tay. Kini enggan lekut mesing kaya ingat. Ia jamai ke enggan lelemi tay. Kamu ngunen yang agak lekai ingat. Ia tiny. Kut mesing kamu ngunen tempat tu tabani. Ia kini enggan lelai sulday. Kut mesing tu kita tu terter. Kini enggan rana go holiday, holiday, holiday, holiday. Matinda gole asai mama ni nyo ko ingil mama ko cita kenge kapsa nikut kutubja jeso ingil ne kut misene na musabet na tanaba jita ko ngete ko mening menele matinda arol murenik lagin mama kapsa nikite kya ka tugul eng sabet na tanala kwet ne mening ingil ngile muren murenik ko ingil muren ko age ke se lakpa ko te buti gole ato ke se giba ko anan giba sang awe ame ato yes, lakini mama kabisa ni plane role na hata negim kabisa ngisabit na hata nbalakwete kungete kumining ako ngale kap discipline ako tubune tabatibit nege gitu nege ako tulungalol dalakwete ako tulayta tukun jata jaterter kumama kut misengde mite enga sartaga tukun ngingi lako takjak baishik kwe gitu na tangararan lakini mama kabisa ni mitag lakwete kinta negit eku itos kabisa ako ba ako ba lakwete negit again Ini ti malu mujur nih subkodai ko subkodai nih tai gip ko nakut lakwet ko lagi lain baba ko gabun mama Saudi nato ko lagi lain baba mama tu ko kat terter ko tu mesek nama jah celebrate naga nih ko tu mesek kuanyi gempet tu tabran nih kena mama tu ko lagi itu ko lalu mite ala jere kita ngan happy WCW Woman Crush Wednesday nato ngerang ko tu mesek gempet tu tabran nih itu ko lalu mite aga mama aga tu ko lagi gudang kegalali gempet tu tabran nih aku ngeh ko tu mesek ujub cijai lagu kiri, kau ngan kebanggan kau bawa ni ni, kau ngan kebanggan kau ini, ingat kau lemah do, manungut jangan yang saya sekiranya, kau nak tak nampak mana kebesar.

Yes, nah ini kapsa jeda beri tu. Kalau jadi mana nak, tak kapsa enggak serta. Tuh kalau kalau jadi kita good morning, good morning, good morning, good morning. Amin jom ni. Amin jom kita betul tu tera terima sih. Tuh kau malah MP tu tabani. Dagi guys check. Jadi jangan lagi nak kalau jadi kita jom gengnya, tunggu gengnya, jom gengnya. Cekak guys, jom gengnya, cekak guys. Go ni tak guys go cara orang tu missing MP tu tabani. Jeda beri tu. Kalau jadi jom gengnya, cekak guys. Karib besarnya. Amin jago ni dagi jaga kita kita nengah. Amin jom kita betul tu tera terima sih. Tuh kau malah. Aga tun goraso ko empetu tabane karibu sana asoko beta kata stai en koret na tangara ndage jata kenge awege akte tutina tane basitu komala cha

0: Kalau kau kirbuat juga kita kengke, tomo konyor ansa, aku kengke guni. Mangga nasale. Makin ane, lagi ni mana lagi stagi nega stagi kadang betul tabrani. Minta biju kau jenit rey, jom betul tabrani. Baje kau betul kesu tu ni tak kau malas. Lagi ni mampu hengal dia. Kita pergi kalal, tukar lagi bagi kengke. Asal kau betul kita lagi dia, kau kita rata tu jangan kelas mah. Kaga betul walut ya, tinbau kau tinggal ngalai juta. Yes, lani, ya gini itu sih tak guna tak kita pikir tak kalian jangan macam buat tu kita nalejin ya tak soko ingin guni ya tak soko ingin guni betul tabrani agama jadi kita buat tu nalejin ni tak guna fast nanti nengke kita mesti kau kita lagi tu status 74 hash agama jadi betul ingin bagenge betul tabrani soko bete isiki barangnya isiki nafas engkau itu nanti negara ni ya tak soko betul tabrani agama jadi nama kita shopping kita cuma 12,000. Ingin lelaki negol ide. Ami jadi nampak ni tenggelam orang orang bawa lagu midterm. Orang kata buat after. Itunya barang itu nanti negara itu missing 12,000 Kenyan shillings. Pikir tiket itu jaga yang negara muat tiket isak fotuan. Ma macam mana lagu isi cuma itu tabam muat nama isi ni gaya cici tu kena fast. Ingin cici tanda tasyib kongi itu kena nanti sejak barang itu MP itu tabran. Ami jaga guna gitu kan dah kesi kengeringin. Dalam gitu start 274. Itar cikaga sekali shopping. Pikir tiket itu jaga yang negara cikaga 12,000. Yang kita setakat yang lalui engkau studio. Karo neta betul tabrani. Amu juga tuh mama rejina ngulim bagimbo. Mama rejina nubagimbo. Ya tuh. Dah kaya jatuh kengga kengge.
1: Ya, ya mana tingge?
0: Jamge.
1: Itu nge loh cowok lagi ni. Aku kau tuhge. Aku bego itu mati le mati meneni ni amu ni. Mana ngungnya tu sih lelapan lo. Aku tindandan nge ngu kue tanang nge jitu gulgulen ngung. Kui kau kau tuhge. Kesi kina nyotan gelein. Imwa sali nye ilegi mwako nanyo la kwa ni ki ya sume sani ki chyo ki nyo kusome kasi iya roru anubu mwama cha ki besha mwai kutunke kongwe
0: yongwe miseng kongwe miseng mama rejina kwa wali jingoto lasa mwaka bit palu chit kabe sange kasa kina marangi ngoli mbasane marangi
2: hey.
0: Yes marangi yes
2: na ni uwa ni chishwani kura isi ngele lenge ndago kwete kutu kela abuja au ita ino na ngerae nane ewa kuwa tutu kwa mungu hivu watu skili itur kutu awe nenyuane te uwa uwi ne ma iwa chike jembo isi kiki suta kiki saiku mye kubu iwi ino ngete sane
0: ongoi misung bana marangi ngoli imba sana tingin bana brusi lain mingal yana kata stang
3: yes
0: aga gere bana agere agene ba yagu mitu mga kasi ya mga ngalaji tul
3: yes
0: aga ngeti na mi gijana jana ni gisir mkabchi kinyo lakbanu kusama nuba isiet nagiri betuga
3: yes
0: ni kutube ngai wikila agere jia jisi numure naga tul kuku itu skuli mita tabushe kwa rajana ana nuli tuku mene ngabesa omut kwa somesha nukwa sugul angiemut kwa somesha nukwa sugul kwa itu nda isi lago jana ubunja kaya uwa kawa dupte ni nishoto kasata ni isu rito sikinde tabe lakwa ni nipa kijana yada nipa na brusko ye na wakati ringi mita glase it kinyo kama kipti ya kinyo ilu kongo ya kwa mamu angali aga tukul kote sta isweri kito kote sta isweri kwa somesha nijana yada ni ako somesha ndagina lago kik
3: mire
0: ligi mita ako jana ana nga mwa gile shia patungu ngabesa mami bisho ni kitil number 2 ibe number 1 number 2 yana agame
3: sugul
0: sugul ako kwa kijana ana kutara kutu ako somesha nguna kwa somesha nipa university
3: yes
0: bi ngalali mbitu tabrani kito naga kwa isi juga ina kwa kijana ana kwa set kaa itabwa ega kutun jep tapa yanda nega nega kama jis kutun ge kutun ge lah gojo wingle le ne iyo jamnya lagi nis kini kerumi boyat koi ne kiri pengen tanya sinyal kau kejana yang enggak besar pengen tahu koi ingat aku kau kuat kalau mau bawa kapci kejaran bagui itu amuat kain ini guru kau orang ini tahu bagui itu kalau tanya kau windi tu ingat sekian kau nyonya nega kau milih le katup tahu apa
4: ale niatnya telah kau iwe Obunji,
0: ada mana ini? Ina orang itu guna nata, kemudian itu tabrakan. Oleh sebab ini, itu dah nolak penyuweri. Ini kejana yang dana. Aku kira kau jaga ini kasar tadi ini itu. Kau ini jenis kau ngaji tanah gitu kan?
4: Pani. Ya biasa ni kami tetap new no. Warni. Ici cikgu itu semasa ni.
0: Alin mara aku kena mama juga eksing.
3: Kalau jaga ini, kami
0: magos. Eh, kami kau magos. Lagi ni engkau decision. Nada bukan Bruce kau milih ni le raisi.
3: Yes,
0: matu. Imagine lah, kau ni kau gure Arab itu.
3: Yes.
0: Aku tuh je, tu Arab itu. Aku kuan.
4: Kangeti.
0: Iman muzik aku imbiju. Lagi ni maraisi kau lah.
4: Kangeti. kotko chepyosoni kobunu family neter weri kobunu family neter kokawechini
0: alengi tutu nekaibe bichu hii inge kiyakure stigma
4: Achamyo bichu kakochomyo kora kotes chomye
0: moenge ame chungutume ngomito chengatibe ngekasakine inemwae na Samuel Arap Goro ngoli mbaka bichemibe Samuel Arap Goro
3: boishe chwa mune
0: jamge jamge Samuel
3: Lewao mwana kutukua uwa ni Awo kiva taamu na ya ngeti na nobeshi uwa Kiko ngeti Kiko testa ane tuke uchon Oko tenka kwenyon family Kwa kiko hawa uno ondone kapesa Niki ngeti chana ya ninyone kwa kapo yoni nyonungo Kwa kapesa kwa wabichi school kisto Kwa sere tala kwa niangu lukulukulu Kwa kwenyurki nemi Kwa uno ondone Lakini kini ngomi chana ya ndani kapesa kumye Lakini kiso mesa boto na otoka wale wako tari university Awoki ngekeri suguli Kwenye onyo wabure ngo ilito Ako nyo wabure kabisa kutai kwenye suguli kira Tino loka kuwato kwenye jala kutu suguli unu ondone Lani kina niko kaka kutari suguli Kwenye wabure kicha neandane kwenye suko mwetyo mwete ngoi ama utu anduke kia yu angoi kone Komu lakweta kuwato Nengi isha kwenye nguli Awoki nabu loka kuwato kwa koso mesa kwa kutara kini ya sukuli lako testa ane uliku watu wala kumye so tese taa mwaita kuhunonu unonu takapisa kongwe mizi
5: haa kutara Samuel haa kutara Samuel
0: ngalini hivu wana Bruce
5: yes
0: ngini mikite kita kena utia itana kana nika kiyo tuto angwe kongeta
5: yes
0: akikurka ni tapo kiyo tapo kui ngini mikite kini magatu kuhuye kapisa magatu okwata kina akunda kili nga ako jamnyo mwaita nga ako limnyo kwa kume utia ile Niko lakweta kui kabisa
5: Nangke nae bonda ni Ngomoye kan bonda mi gile kena in bonda ni mogi nge
0: Arangye tanu
5: wali bonda Kukai nae iwe kukata mi ngalche nge bonda ni
4: Lakini maa wiche kia mun Kangeti na kateri chiji Bonda ke
0: Hiye
4: Aku igere iwe
0: Kola nge napa kapke tamanche ke himche Kola nge seke kasa Kola nge
3: Wey mure juwa muna ba ishe chuk
0: Jamke kola nge
3: Ka Kotoga ira ini mimi nengke bondan ya ke, ne mungkin ne mamuan ne gumi, mau gue ne bondan, kotogi kaga ini tiga anak ni, ikeri ira ini mimi nengke ni bocit nai, kaga ira tuh jual ngga mak ora, formula kue tap kue, tiga anak ni ngga ter gorot tigi, pasau manu ngga sini kunjung ulur ulur getor, kama mimi mago ora, lain kotogi kaga ini tadi, untuk ejigi mamu agen ne gumi, kolong ngga abis.
0: Kongoi misang kolang geng kulimba kap get. Itu stala gini. Nai buru sila nan kabo tipi kala jitu tuso kombe tabrane. Shopping jata jiba 12,000 kengen shilling.
5: Ingele rane goli de mi biga kabisa. Ago ko tome tinye chorba in enye lepa nye tinget. Neu chorwe nyun ibra. Lina ile izereti.
0: Ngaja mini
5: kwa kuno kage pangana nane kabisa
0: wabat wa kuti
5: yelo yoli teini kwa ba anxiety ba gere kuti ni kwa nam cricket kabisa ni ba masa e ni tinye ukta so iwa ni non kuno ani message or wa ibu benda
0: ngaja kwa na minga
5: kwa mwa gele len bicha masik na gicha go miten soko
0: mite soko na dar ba 12,000 kenya shilingi
5: yoli chiga benda ya mwa guri jorwa kwa en kwa
0: ai tulia ngeria
5: so 12,000 ngati katika tachimi watinge
0: kesi kimi to 41
5: Nani kwa kiri chitana kwa kwenyore Nekibare chospat Chospat ngeno pungesi kwenyore Agire Gladys Poor kwenyore agine Agire Ernest Jeruyot Nekwa nyore chike
0: Taki nye teke seke mito kutu ngan taman kitu nge
5: Tildika jit kichu kogebri
0: star 274 Star 274
5: Tutuzoko osisiki
0: Mpe tutabrani Jondro Bana Jondro
6: Msifu yesu kuta tinge Atakuruzo wapune
0: Daima na milele karibu
6: Iye kongoi mitinga pita Ama bonge za goropo ya ndono in kazi negi ya ibono Grazi kuberu goropo Secondly, kubiko yoze tukuke ucho Lani giya akindivre Kiimu chita ziba itio lakwet ugi magi someza Nono, uko mnye ita mungi someza mboyo Koi gai ne tichu Ugi kalyan, asuko koi gai ne pono mi jana andani Ugi tako, ugi mi gambe Yani tako sabega ameta pichana igoe gaine mungu gania. Apare kitake kure jekuonya mungi game lega nyugubi. Kiwe ibota nye igoe ni gaine tko sabe nini. Mwambayi jie galja nono. So kine mi gutuke bicho. Kwa mwako re bicho. amu kita mesti korang kicara non tadi nagi zaman ini lagi kiri cuma ni ti lugu kiri ngalai jombo ini kiri lagi zaman kerja tu yang nak apa kata kau bising amu bawari kata aku meni
0: bungoi mising John Ro ya sana mama Joyce sungguh limbah kap ceri deh Joyce limbah kap ceri deh.
7: Wamune Bruce, tinggal
0: aku
7: anguru Elian.
0: Sama
7: je kita semua lain. Lakuan aku bingung, nego mungkin, siapa mungkin? Orang macam kita semua gede, kanjo kau kaji kain net, alagin ni. Naga ruaya anda non, kongke nego bal lakuan. Kau ni bocil ni, kamu kau mungkin lah. Kau berindi bila kau mungkin. Amun nobar ageri nengut kunyi, kau makaroti ke sakeng? Lagi nengut kumi meki suko esia bayan dan, kau awami gini. Kau ni bocil meki jam gini kau kau mengis kumi, mami ngalah kagai nengut kau lian atau orang mau guring gaya kau bayan. Kongoi,
0: Mising. Jadi semua di bawah jadi Wesley.
6: I'm going to go to the house. Kain net, ini kamu kira kain net, aku kira ini cerita kan, aku kira ini zaman kan, makar nanti tu kami kamu itu nunggu, awak cegi, itu nunggu.
0: Kau nggak mising, ya wes lima lima jam, nala nunggu yang mana lagi mana buku lepas enam ratus. Kau boleh main bola mana bos? Aku nanya itu juga ibu isi.
4: I'm going to go to the house.
0: Kau kau nyus kijana iya dan nyule je pasal kau kira kijana dan niat dia.
4: Kumaya.
0: Yes, kalau kira hari dia oleh. Senyang kalau alji angam ngau. Nagi nagi kau itu kau mi wereka. Saya aku ada meeting dengan anda tu kau aman kau kira kau leh anggau lakukan kau tu jagun ni. Kau tu mi kitab ke blame ni. Lagi ni jadi le kait kau meeting cepat kau tak ikut anda abjiji. Aku kira niap kau cijang nak kira kau nak tu kau niat tanam ni. Kusir kita pengunjung ni agak-agak sih agi ruang ini tu, amu kagak tiap bulan last mula lakukan yang lain. Amu gitu pas sukul, agak-agak yang agaknya primer ni bagai agak tak lagu je bukiri.
4: Kugil
0: soman, angin agak soman kugil kugil gitu isu, kugil tunda lagu gabin cici. Itu enggak kugil, kau mungkin memilih agi enggak kugil nyata, aku urus juga tak nyata batu. Pada tak batu cici kat. Aku tunggu bule juga ini naik, skip bule arah bi, kau mai arah bi tak
4: nih?
0: Aku by sky. Ameli lagi nyuci nyuci gule menggoleh nyuci lagu ni. Kamat gitu nih nyuci nyuci kat nih gini nih gini mister tadi. Nyatai gule, macam kau gaya CP. Abah ya mereka guna tu.
4: Egeri ibe. Neta.
0: Orang mana awal dunia rak mengait tanpa bola, aku juga tuaing. Aku tunggu nang nyatai tunggu nang gule nukpan, gule papa. Ugure kama tapi kui mama.
4: Egerai me. Kien kini kalau kini ada telakwa. Turi kau kain ni. Kau apa nci orang?
0: Arah mau ni. Pas kau mengajar kau ni. Kau kulul dasi ni. Guna jiji. Kau bisi na tadi mite.
4: Pas. Ayah kau cici. Kau kekasin. Kita anak anda ni. Kau baga me tak ni neki kinyon lilian tapan. Kinyon kisumi sanjiko tu kau kuit. Kotko ina kago tar sugul mom chichi kotko kago gusko ngolle kago la kago ikuchi na ai tu agane amacha ai kotko le ago lasi tako ko itora Eje garata ngale.
5: Oromengale chong ba genyuru logo ave met sike wege ne. Lakini ticket ke modai genyuru logo ave met ko mitse niro yon 60,000 ne. Chong ka sike le sofa set. Fit.
0: Mite sofa set.
5: Le fit yon ngechiro. 60,000 ne kama chol jiga ngechiro geno litin ba be tuta brani. Tika tishak sisi kito che mitse ni onetok. Kina tata ki ago itilde ke tishak oeng oeng.
0: Koge dalo gito star 274 hash.
5: Star 274 ago ya tat nito enti aga tool.

0: alright kalau rombong negara ni kita ikut korang lah cendera nanti naik gun minsing ni buat choice langat
1: yes
0: kalau gini yoi oye me aki ni agak besar yoi cici kalau malipun ya apa dunia ni
1: itu malu
0: aku ingin kalau mego lo tekan dia buat sahih tinggal
1: mau gaya ke
0: mego uju mego uju ibagin sahih go exercise sahih nontok
1: marai yoi yo jadi ma dia ni aku kita kau ega kau tak ni
0: yes
1: gila mana gitu bana bruce ko ngeri bena tipto agir ko lagi tipto inga sarta ga tul engi nega gi ai agi maje ekot mise gele takarara ni te ko te gele gele takarara ni te gitu kul meti I jamge saidi usir bi gala meje ko rai ngi jamge I bat ko rele meti jita ko mugul met nogar ge tuai jam ma jina wori tap kalin ngi lagi sus ki to nga ko ko jita ko ngi ko meti ya ko bokta ki aga tul ko ikul olomi Kujam mana berusko makara orang guna tamu ini buat ilmu itu biaga laga aku tak kene.
0: Yes.
1: Negara kerja buat ilmu resaft kaya kat tukul gosuk kaya awal laga makta hati ni ada. Gudko gigi lagi gap cecen gudko agak guna kaya aku perasa bangun aju kaya yang guna gigi lepchi gugup engu. Omi itu biu boki kaya tukul ilangkaip. After all mungkin ni itu. Gugup lepchi gugup engu itu lebih kata cemitu gugup cecik cecikul gugup kerja itu. So tuan gugup itu sih gugup mana berusko kaya gitu gugup kaya kuna aku tak kena gugup itu. Lain meeting ni berita kat rani lo, kau sih kau yang kena ke ama tu ko konyolak ni bika aku kuih tahu aku nenggil bangkana set, so ungkai kuih kya jengkat kang gara bana Bruce ko kisubi arurut tukang magut tu boleh magta hati.
0: Yes, tetapi ko shake, cakap mata tetapi ko shake, sasam insight ata insight, tamana kau yang mungkin tu jengal jatuh angkut missing ingkile betul cabra ni ko holiday, aku ingkile kami bika tuliani, kemacam itu oksi ke tulian mungkin tu jengal jatuh.
1: Ile gula ni holiday ni.
0: Alah, itu barak kan? Ibu rene,
1: mama barak ni.
0: Yes.
1: Alah, ibu rene, mungkin bega pas Islam. Ia, ibu sekolah itu orang maktulah apa barakatu. Ia rene lepas kagak mengalajat.
0: Yes.
1: Agak
0: ni kau lidi ni bawa misi tu ni cek.
1: Ia kalau lidi ni kau misi.
0: Kie ni tu kau kie ni nego. Yes.
1: Ia kau kau ending cuma dapat sah. Mimi cecir ceciran gua retak begi begi sih. Nama kanam jitu kalau ngarorjat.
0: Yes.
1: Tisimnya kabesa. Iya lah. Aga gua tak cina nona rana orang abang gua ganyonya.
0: Yes.
1: Tadi jika lain mah bendi gua yang terlibat parak.
0: Yes.
1: So nada mana bana bro sih kira lah biki bay Islam gua tunda holiday sih jang kabesa. Nada mana sih kira biki jangi iba kaya sih gulima mende list. Aku gua mende holiday salah kiki mende 4 days. 4 days single makia kaya gua korup nih.
0: Yes.
1: So last mumi tu bayi tini kaya bayi sih nada.
0: Iman. Yes. Saya kau syak sesama mereka yang kaya macam ibu atau gelar jutun sokom.
1: Nampak
0: lepas sokok kau cia gitu. Kau gimana kita lagi gun fair. And big cegi kau cut sokok tu mereka kau sikim.
1: Yes.
0: Minta 100,000 cik agak sirgel stok. Stok mungaret kau gini kapital cipan 100,000 ni. Ito mungaret ni cuma.
1: Yes.
0: Kau tiap macam mungaret nampak yal day in kopi o syak kau gerak tinggal kita agak bola bola kopi. So is na ilaga ini orang gas tambah besar.
1: Yes.
0: Ima yal day goroi gungu fashion gungu kuasa. Anak ima yat hotel. Anak ima yat adway. Anak gua agrovet. Anak itu ni tu gerak nampak macam kau bangun stok.
1: Yes.
0: Booster ni kan 100,000 si bangang geng. Tiket di sheklo.
1: Tiket di sheklo kita naik.
0: Aga kita mau agel. Itulah tiket di sheko yang.
1: Tiket sheko yang kita naik.
0: Tiket sheko yang ini orang nafas. Negaran kau missing ini agak tu nego se. Star 274 ash.
1: Yes, Star 274 ash. Aga mungkin buat unbaran Bruce kele. Itulah tiket itu. Ame lengan ikan ayeg. Itulah limited lagi kecik.
0: Yes.
1: Ikan jual yang mati itu seria tu. Yes. Kau itulah tiket itu natai. Itulah kita nak bayang lagi mesti jengah tu.
0: Yes.
1: Aku ni takut tipu guna tafsir tinggi sekitar tinggi jenenge bana bro.
0: Aku lagi mager lengan tinggal tu omkai nyoru. Kian soko.
1: Yes.
0: Ni cakap nafas yang gungeng orang ni cakap ranis. Star 274.
1: Yes. Star 274 hash.
0: Agar cuan ni cuan nafas itu 780 nak lecina bayin 872. Agar tensang cuan cuan gige nyoru and show nafas silam.
1: Yes. Agar agen jasin dah jamnya.
0: 50,000 cakap bangko gayanik.
1: Yes. Jasin dah jamnya. Tapi bana Bruce agar tensang aku tak ni 0711. Bukan nombor 93.
0: Agar tensang. Agar mau agen cerita nyoru ravisha cuan 100,000. Kocchi negi kocut kila soko. Ogo tomgai kosikim. Anak kocchi negi koseran yogi leni nati amagnye tomgai cem.

0: nenge kunyukwe baba
1: sauke gabele ngi tangbiri nenge kunyu
0: itabke biro gabisa
1: itangbiri kine
0: matobi
1: a putki tanga baba ngota goche.

0: Yo quiero en la época más llevo.
1: Ingles, yo creo que van a Bruce.
0: Yes. Ingles, que yo le quiero que mi danza, que sea, tiene que haber que en Batista equipo que yo subiré ese lindaman. Okay, le quiero que haga. Yes, más te tiene que ir tiene que leer.
1: Yes, ahora mismo le digo, yo no tengo nada para no Bruce. La que ni que sana sana, go and gajib. Ingles, que pinta gan gajib, uno angle mita y en angle mita tan suya. Ingles, yo no sé que con un gajib, tú gajib, yo no sé. Anang ikon je garisit koramet ka. Kalau ni garisit koramet ka, aku ni kugarang negara. Jom bila tahun kita nak boleh deh. Anak kita yang koramet ka. Aku bagi zaman ini betul nata. Agi mungkin berita apa? Mungkin kanu bajar na ya sebut ini. Ini berita apa? Mungkin kijit kulku macam komakan kostum bandar authority. Aku makan teritori nanya agak sebut lagi bahaya korone. Masuk ibu kijun dua jita kabisa. Eng kasarta. Ibu kijam tu abik open ma. Ibu aku kasarta panam Bruce ni kijam aku tu abik open tak engke. Lu gain ma. Nemus kau malah ni jamie juna lah.
0: Yes.
1: Kau tu nak kita sekarang aku magumu agil orang polis. Ikan kau pelakar. Kereta ngarta na.
0: Yes.
1: Ikan ni boleh kiri. Ikan nak sekarang aku polis jauh. Kau lagi aji tu.
0: Kerbau boleh isi.
1: Anak aku boleh isi lu. Kita kan nak aku boleh isi agil. Sebab ngah tin. Kau ngah siri. Jepang aku pergi flani.
0: Yes.
1: Kau nak tahu mu is kiri kasar tangan ni gimit. Kau sebab nak beli kau mungkin orang mito lima jep kunyu. Jep kunyu panam terus kau pergi tangan mito lima nandi hills.
0: Yes.
1: Ikan tegak sesile gimit. Ikan kasar tangan gigi raw. Mungkin nasi gigi mu agil lemusa. Ngimit. Tadi tu rit. Agi pabih jajan kau guys tage.
0: Yes.
1: Ingin lagi nanti mungkin kira panam Bruce ko majabo. Kerja aja jami kasu kumua jumpa kalau kita India metap kena. Aku ngoko buat metap kena. Kalau kita kira tiang ni. So lagi kira lagana angguran. Kau ingin kau kasak ni kelur ni musa. Nampi tu tay turit. Kau kira pabih kapesa. Ingin tak manak tay nanti ingin tak ingin tak.
0: Oh ni tak kena orang mana kami musa.
1: Nampi. Aram bag nagi kira kena ngiat. Kuma bag kira kumua esok lagi kaya kira kena musa kami. Minta itu rit, okey respons itu juga terang manori. Aja pak betul si jawat aku ma orang jawat mungkin kita yang itu kita.
0: Terangkan sebab ini kita tunggu lagi apa loli onda kita well. Kibabi, eh, anak bapa bikin loli peria loli onda.
1: Ilyan bagi babi,
0: kibabi yang kau lihat kapisar loli onda. Kau kira kimi kipoyo niki kau itu agri cek.
1: Oi,
0: kibagarisha kapisar.
1: Ilyan kau itu sakit cek gigi.
0: Yes.
1: Kau kira setakat ini kau bawa linda kapisar kau kirim. Genyur cici tu, kita segi demuai.
0: Yes.
1: Oh, demuai kita barang berus kita, kan? Mungkin majiji aku nongi, makan di teritori. Cici tu kal, untuknya kalau logai itu negi bayi siabi. Dewi tu limpah segi sungguh, nalu muang katu. Umi tu kok itu nana kong ngalal ngalap, aku mereka sahut.
0: Umi guitosi.
1: Umi guitosi. Bapa tanya aku limpah soin. Limpah soin, aku nongi dengan logai nanya. Aku nongi ngalal sungguh, mana ilave joko panandi. Nampak korod ne.
0: Iman.
1: Mata nakut kau ini nanti, naga pun mana? Umi ngalal segi ngalal segi, bapa kupu nana tak gilewa ni gaje. Agenya kita kata kumuai ne. Okey, loh, ini hilang sekarang ni lagu ngelak cuma ni.
0: Yes.
1: Akhir biasa, ngelak akhir biasa. Kita macam macam ni, kita mesti sihir doa boleh. Sana sana. Ya, ini macam hilang. Ini macam macam macam orang lagi. Macam ni orang ni orang ke mata ke le. Ungi macam mana? Jadi biasa itu milih macam doa itu. Aga orang macam aman aku guja, aku guja lagu macam ni.
0: Kira orang ngelak cakap macam ini. Tapi kalau sekarang betul betul sihir kuat amat sabtinge itu. Kalau macam kita mesti kasar tak. Kita friend doktor friend matiangi. Mau abis aku lagi macam ke ibu arti tu lebih sih unik. Kalau macam ke indah bayi, kalau berakar ke ngalbi. Mau aku tu kau ini siasa cebo Kenya matiangi. Kalau lagi lekai ke nama siasa.
1: Ingat saya itu mungkin siasa itu bana Bruce. Itu juti kasut tuai.
0: Yes.
1: Tuh mau ngai. Ingat macam apa orang ngai lagi.
0: Yes.
1: Buat negara itu tuai. So juki kasih tu ingat betul sih jungun aku tu kau tuai kyo. Tuh masalah bawa ngai menyewe. Karena kalau aku nengiru tuh mugi besia. Mau ibu dia tak kalau nengiru tuh mugi besia ni tiga kau imeti. Mana legal jasa gigi besiang ni? Ni tiga puluh met. Kalau macam jasa skop gigi besiang ni tiga puluh met. Kalau malam orang muriat kau tu dia.
0: Iman.
1: Kau nak takas ni naik guna.
0: Aku kira kalau orang muriat kau tu cipta empun kau mut kau baru kau chest tampan kau berita kau tinggi dinyoro. Kau walji kau bersa kau tepen maswal cegi main cunan dan muhammad. Kau cunan muhammad kau defend di serikali yang kau serta agat tu boleh. Defend not serikali. Kalau kau tepen cunan muhammad kau defend ni orang kau bersa
1: kau iman.
0: Aku defend nak ni kiman isungwa. Kalau lu tiga boh kami pilih sana kami proposal nego gaib aku gaib di dinyoro nego ngalega kebus muanik
1: kogi
0: taxes lagi nego kita yang kapasa tebu tiga boh kromegi tu. Lepas tiga sarta tinggal kogi muagel gabi kata tiga tisheng mu tiga lenda.

0: Tendonot and I got a tour when you see the Tulgo Chase. So Telet Kipchamba, Nagago, Taibo, Shik, Tisamcha, Taibo Studio. Are you going to wish my dollar line? What you all meore, as you get a style Tulgo, your Shechi, or Motinandati, who you can be in a boy in Murwa
1: Digger.
0: I got a big Chachanga Bissa going at 10 or Limba Murwa Digger. I wait Tagando Chachanga Bissa, Igor Tonot and Nevo Lina.
1: Ready in a party.
0: Yes.
1: Wait Tagando Chatter, so of it. Pokok syarikatnya kita kerja bukan Bruce. Jadi, meruah degil ko agen gengko situan si bukan Bruce negi meeting. Nega apa siasa barak? Aku agen gengko situan si coba beri kita apa lenjung. Kau rakan dekat je terter juga kita beri indah juga to mishma ke borek mishma cemite mishma mishma mutain bahu kreso inot wakil laris gay. Agere governor na babome te professor Lar Barchok.
0: Mi PS correct.
1: PS correct. Enga en parbo ta kondo gala ki bata debite gabre na narok. Arab tamalinye.
0: Agondo ikche terter.
1: Agondo ikche terter bana Bruce. Tamne biga be murwa digir bara jigi meto ko mitaga be barata.
0: Agere ta fanya nini mi na rabiga besa.
1: Ye Arab mi.
0: Agere lugo lugo bet kidogo. Yes, agai di mata ko betine.
1: Yes, ngile narabi nego magati bet kidogo mu narabi nego tek sen kila agila.
0: Si na narabi go gebet. Me na go mebet.
1: Ni kite me na go mi lazim ay bet kidogo. Ya ga bet narabi nego bet shiga yang somaga kainam line. Niga sabana plus yang gile jadi pikir ke jang walium narabi. Ma baji narabi ni. Nyai gas ji. Lagi ni menyo anu ji ta ke bana plus ga jam ma buat ungla. Mut kunye ko nangira ogene baji I ga sete hi bi. Ji ai ga te bi ga sira te tuga ti ogi ne ko. Menyo lib narabi amu isi be jit en tai. Amu ta ibendi wa ta le ni ro ogene baji nam. Ko ga nam bi tuwe ne la ga ai bu jo ta. Melen da gi be ni si be jit da so bu. Oli ge paren ga besa. Amenyo ko raji ni narabi ji ne jame jari na te ji ib jogan anago jeb jogan. Menyo narabi te bi ga gitu. Siri belakwe, amu kami kasih. Narobi ini kumi cuci tanah iya waktu aje. Biji tanah gue lembur aje. Kau mandang berang gitu. Kau jeng bayi siat bana Bruce. Mira besek narobi. Lagi ni iya aje iceng.
0: Aku narobi kelu bani kelaki.
1: Kelu bani. Kau risto itu nama nama bapa jadi Yesus Kristus. Nama kelu bani narobi. Jiwa ya tapi tidak je tap. Orang biasa kyo. Ini nama gue beri tidak je tap. Orang biasa kyo. I mandang gue mungkin tu. Kini mandang iya betul geldo. Orang biasa kyo already. Amu maje langgar itu maje ilia. Tum kya tujhe terter so mama ji ne jori Nairobi amama ji ji ne jori re no
0: machi ne gi lage
1: me ji ta ni gi lage ka basa ne bua to me se ko bua te ne tinda en sabe ni ko ya ta me tin ning tu ke ja mama ji ta jeb ka jut ke ya en go ke ja mi ru ah bas I ne tum ga ke si ki ne tin grasu su bui
0: yes karibu sana chi tu le no tu lo le meeting ne machan ke we sei ak te tu chit lage ni morgan ale tus ka gi le bi ko tulian en so ko ga rona na mine so ko meeting get yes
1: yes it ne gi na mi te so ko en ge go ni bana bruce ngum go I gere le 12000 ejo
0: yes
1: 12000 jata jaba shopping en be tu tabrani ak ma gi le ni ta gi me ti it li ge tikiti ta ga ge ger ge ngo ga si jana go to ma bana bruce ni ta gi me ge wa ti ji tu ko la mu su go si jagna ji tu ko bara inda
0: yes
1: en be tu tabrani ma go mi ji ne ji ne ji ta nyo ya ni mo si ma Kwenye kutu mesek nafasa kupra indo na talinege imbe tutabrani jitu soko Agi seki nafas
0: Yes, 12,000 Tiket sika tachemi yon tinge
1: Tiket sikyo timi ito bana brusa kereka ginda kwa tiket sika 45
0: Yes, ako chitukul go tinye chance Kereke nebo kereke indo mwagile nkele kai nyuru anatomi nyuru Kwa gini chitukul subit kwa bangana again shopping 12,000 Kwa gaya tulike titake kakenge *274#
1: Yes, *274#
0: *274#
1: Yes, *274# Chutuku chusoko tiketikiti kakenge nege Agi nangto jijitake Guna tangore natane raisi Isiki agotakinya nafas anu gosiki agotakinya beranda engkau yang nanti raisi. Agaknya jika demikian dah lengit to start 274. Aku ingin guna barang musuh mager jinaga aku jut soko, mager jinaga aku jut soko. Agoi engkau guni. Agaknya jika to start 274.
0: Start 274. Cutun soko tiliga kita sisi ke yang kita eksei enematian.

Mago Mori Vuitosi two get us a tie. Here he brews, I got stingers in the wood. Only Murene, cook with talk to the Mago Mucha Bichucho, Cassetti, Mago Mucha Bunge, Cogar two Kesomis, Mago Mucha Bunge, Tul, Congala and Tukuka, Chiramuita, I see. Mago, I know I dreamed the autumn of white Pitosi in America. Ara gige trais ku to ku inte amerega to ku inte ugriti to mwaage esas kilo ha gige to to kabla ni ku nyo nu vi kyo gen ni che ochu tunu so ara ge ne su ku gi kyo gi cha tanem si ke cho gi cha tan bi gi cha san na ta es mu gi cho i do ti gi cho me ai ni a ur bare ge tu ke gi ay ku sam mis ma garo ron a gi ta gi bu le bare ge bare ne kalyan kalyan to ta ge cham ge bu ke na bu ge bu cha mam bu chi se ku chi te mo kyo mengi Kerima kita kat kilang ni kita ada itu orang ni aku mami mami tu kami tak ingat aku ni tak tunggu bulan ni untuk orang yang ni kita putih pesio yang ajar ni tak ingat aku ni makau murid kami tu kaya itu murid kau lagi murid tu

Alright, artinya kemungkinan lebih banyak sering nyungui cukup lebih mite, no cukup itu tapi kosong mengasih ne batari kita temak ti sabar awet amut kenyi tapi lebuang agak tip temak loh kata jin sering nyungui cukup lebih mite, cukup itu kebetah tapi kamu terlihat kila sung cint nuagi enggak tentu tidak kamu kalau nonton baca coro re tegal langsung itu studio kau nanti terzakil serem atau jin yang unik aja nggak cukup itu tapi teman dapat radio nengung agoi gitu jita tuh tiada cukup itu kiberu lagi enggak bagian yang nyungui cukup lebih mite. Kamu agesa cukup itu kata stay. Kamu tanya dengan Jehovah hagi buat tanya dengan kami ini tap kegi terori nagi lasun. Kongo Jehovah nenyo enggan doise tagribse teniri bejengkat kengko tukul. Kongo yang mucam yang ngung nene ke niting ini cagi buat aja jin betu sek tukul. Aragisa kamu tanya dengan kebuat neta ngung enggan serta neuni. Asal betin doi bejeng tetu tiani hegi nama aku kake sunete. Kasa juga stay nyungu itu kalau lemi. Asal beti beru ragi aja kita ketul ne makin gay. Ingin aja tukul neten dakai mutiat negere koi mina dengan Jehovah. Ogasa masuk beti rene agiru tajine agisulra jasa mutika mugule lani. Ije kemi itu sebetulnya siapa? Ije kemi itu gawai kemi yang dos. Jika semua negara ini boru kuaga, ogasa masuk abeti. Nyai jaga tinggal cegu cebun barang bersangkut. Aram memegi nanti menen gamuk tenen yoga. Kisah kibutini keliru. Kain energi masuk abeti doy wej. Aku ikhaja sunat apa tu tiada ni kemua kongkoi. Aku bawa nautaginya gamuk tenen. Asal jatung ringin gaya tenen baca Yesus Kristus ni tenen yoga. Amen. Kasihan ini umpet itu tabrak ni, amit je kira kita buat apa kalau ini kita manaksisit, ngalihan lagi cerai kita buat apa kalau ini kita manaksisit, kait itu nota gane bah taman, kalau ini tamanaksisit, kait itu nota ne bah taman, kamu kau ni ngalihan tab Jehovah, nasirut kita lilian kalau irime itu ne kim kain tab Jehovah, mungkin ne bah iman, asyikonyor came tab kai, irime itu ne kim kain tab Jehovah, mungkin ne bah iman, asyikonyor came tab kai. Kainet ab Jehovah, kau kainet ni nyaljine jengkat kain kau tukul kau bih tu aje ignition, ketundai kain metap kai, kau miterar tau tik cik ketundai kau kainet negi miri met nato, nenyalu ke muzi agi gur asuk bih kondoi wecheng kaya tukul, kainet negi nengi gur kau botani setani, nengi mua kau bagai nani, kau botani ngunya, mua kainet negi neba Jehovah, kainet nenaat enge ngun kau mukul. Kainnya nonton di baca Yesus Kristus. Embetu tabran ya, macam ikur kain nani. Sebab itu in kaya unjamnya jen. Aku taratin ingkia ketukul negeri lemak kini gay. Kalau irime itu negim kainnya tab Jehovah. Mujin ne bayman. Asukonyor jamet tab ke. Si nyoru jamet tab ke. Kau ikur kainnya nonton di baca Jehovah. Ingkia ketukul negeri keri lekai ikur Jehovah nengungi. Ginge tegaroni ikur Jehovah. Gimandai ikur Jehovah. Gai bayi ngung imuaj gongkoi Jehovah. Ya ni kain nani imua. Engkau kan kau tu kuli buat iya kau pakai nene baju hoba. Si mati utia kain nani, amu nene bayi utia kain nani. Kau korom missing, amu nene nindoi. Wejang kat kan kau tu kul aku sulai we samu tiga amu kulel wekyo. Kau kain nene atau negur engkau kan kau tu kul asal kau bih kau tarik tin aku kimi tin aku undohun.

0: Kongo yue mama, kongo yue mama, tienda ne kararan kuno tono kabisa na kakwa mute chingore ne kararan tienda ne kicheni, cheni ne kegure dor kasingwe. Kasere ni ungui chukun laimi betu no tono bakina mama Wednesday. Ko kakonyit ne nywa hinyo kibuat hijaget keleji kongoi amu baisho ni kekiai. Inye imi teo saai konda ma ribin mama nengung. Imi te kabisa imi komie mamio legila ingbor tangu. Otko ngiwendalti mbarabara ikose ke kabisa ilai jito. Come je ibuati no le gibunu. Status 74 ash number 6 atende ni wagere ta kotoma being mutu toma being mutu jege status 74 ash number 6 ajenge being mutu. Oranje tane gure ngo Agnes ngo 1000 tane gure Finnison 1000 tane gure Kibet 1000 tane gure Joshua 1000 tane gure tane gure Marilyn 1000 ak tane gure Amon 1000 so big mucho toma big mutu ijege not big mutu toma bigangwanu status 74 ash number 6 ro la batoka seninyo ro mati jonde ile but bana only day go ni takai job chinango lago subu yalango tin berengi shaginyo gole ango ti berbere sukuma iskot koin goti gero gromise Status 74 ash number 6 kasane ni ole mitra bende jo ngorjo bi ke ingen go chepche baragara ka hey leo ni holiday kapano bi gine ran sokoni anan ga ga jige bi sukuli ka baut go to mi obo sokoni status 74 ash ya ni ingen la gere ka bisa le ran aga mut ko ter ka bisa leo watu ni kama ameshiba pesa ame jo bwa o jengra bende jo orone chita ne bae ni chita ne kure this mask kaki kwa jingyo 1000 nguni koto mabik somogu ichege oroni chita nikikure in scholastika kaki kwa jake nengyo jachigeti 1000 so takoto mabika yengu ichege pika yengi chongon only two people bas onyitua kichongon kwa nyi onyitua angate suakdege shaka yengi chongon napeana takikambili kukako nyiko unoto no ame chijeng chake tulrabini choto chokopo nasi koto ma yani koto mago ni 20,000 So status 74 ash labatu asaka betinyor chigera bine kya tukula namsi moshe kwa bi kemete conference ngata une chebete ngolimba chebete na menda chebete ngolimba in kaboroge kwa sababu ni kina mama ladies first chebe oi
1: jamuna salam
0: acha mege kabisa
1: mna studio
0: chamege studio labda inye
1: Ah,
0: bye bye, nanti ano, nyong jam lunch. Karibu agi
1: nye studio.
0: Mite jaga aku ibu agi ibu ambus, agi nye konyo yunggu naga le aram angonye ambusi.
1: Mag
0: jam aja aku lain ya, mite mosin je. Mag bendi, Jita nekikure Dorkasi Na kikwaji kubata jita nekure Kurui Ne kakikwaji nyoyeli buti Bonasi Kujia ketukul nekejutu status 74 ash number 6 Konguni Kumaloke kwenye nguni Ameje kie nakte kwa sere nyo Status 74 ash Ameje kebe status 74 ash Ameje kiro nyo kita kene mite otok sogo Nyaku narakara kaka Ameje kichep chep Ameje tukul yeku chap chap kila mtu nataka kujaba mu yuta la meja kwa jibi kichang rabine ke aguma meja ichunde ya mu in kwa chengun kabisa ne itini status 74 ash status 74 ash ameja ina msime mkichunga nchil status 74 ash ya tukuli kini ya muauni ameja ketaune number 2 shopping choto kibwa 12,000. Namanya kita unne kabe number 2 ya, nama kita unne kabe nguni, kabe ter number 6, kabe number 2. Agoi namanya araga-araga guna atau namanya pick 20. Araga-araga jadi kau jenaka tukul 12,000 ni bonus kau ngete 300. So kau tiba je bonus ingyo, igere lemi para kapi sanggup tuin, yani ginyo kau ngen 300 atau cai gini 12,000. Status 74 ash number 2. Goroinye. Mami jina aku ingin buat status 74 ash number 2. Nobody status 74 ash number 2. Aje ngebik cakap kau jenis tapi ni kau lagi ni kau betul bik rani. Mami bik sokoni. Aye we, ame jadi tu yang dijaga kita orang, kau sama kita tu yang dijaga kita orang ni, jadi tu orang orang agniu asal kita kira aje. Mami je nak aku jutam kita kengke status 74 ash number 2, status 74 ash number 2, mami je majin. Kapa anu bikin rane? Waktu main doa pilih, status 74 ash, status 74 ash number 2, ami agen ni sih ingat lagi kini, mami je nak aku ingat nangku tak kengke ini agai. Status 74 ash number 2. Hey, mami jin aku jutam kota kengke ini agai. Status 74 ash number 2. Enam mami jadi grab ini. Imagine 12,000 agi buat ilai bayi sekitar orang siling tip temang muti jaga kita grab ini kau toke muzi bayi se. Ira kasenin yo. Ame jah mau nala jin mati kan. Ijun grab ini kita ilai buat temang aku ing. Aku siling tip temang muti kita orang jaga ilai jin bayi se only 25 shillings. Jangan kau tinggi bayi sih inyo sokoni, kau mereka sini ke bayi sih rabi ni ketia. Aku imagine inyo ruban asyabat 300. Tapi anjun kete sun kora 12,000. Mami jin aku jutam kau tak ingat status 74 ash. Status 74 ash nombang apa kau seni niu? Kimi tay number 2. Aku nama tu atau muda pekaya ke ameji kasa. Mami jin aku gugil ke inyo aku lelap sere muka inyo sokoni. Waktu aku nana niuli debi. Kali ni sungguh mioli dewa jengir apa ini kora? Ayah status 74 ash. Hey, aku namu tu ata maja status 74 aku mie kumi ayo. Mami si dah ke tu kulit terserta aku mie. Status 74 ash number 2. Maika si anggota kenge. Ganam si meti atau ku login. Temang aku aju mangut cita kenge. Kita kaji pun asingnya segitu setai. Kau kaji tanya kikure, kau tahu kaji le diskor lagi. Sharon yang kau limpah jebangan. Sharon.
2: Hello, apa
0: kau? Oi.
2: Mhm. Cara gula jodinya.
0: Kau ngoi?
2: Nama filan jepo, tapi cuma mikulasi. Dalam ini ada gula jom
0: filasi. Umi kasi korang kaya kau itu kini kaya job lanjut.
2: Kimi
0: ga si
2: toro
0: ngalenga pa tsai
2: le
0: le dietse bang. Oyo
2: uno to ki legia me poje. Uno to ki legia ara pero.
0: Uno at kabisa.
2: Ne kuti na makila ni po au tuesto ni ni o tatia me ni o rita winni daro no wache ni lomena. Ah ama ki jemi ni bano jan ti sembe bande go kinto ne kutu ke atali ba banyo. Ago akcho se Pristane ni na ti po agi de ni wan ti ndai.
0: Oi.
2: Ye no mbo mane nyol lugi.
0: Mane nyol lugi.
2: Ay go go charo ne ke bangang.
0: Go go missing charo ne go limba che bangang. Ba soro ni jita na ga go itne ta. Garib sewe, garib se. Ya ni gigi re orang tu village ke, in dah kan nyong kota ke, ingat ni ke gitu ngan kau cium kau le. So gigi re le in kerum kasit kabisa. 174 aja. Jitu neta ina kasih kau ingat ni suku ni nagi kau jadi bonus sebab 500 kau jitu nagi kure Eric. Eric orang aja tak ingat bawa yang kura, nagi kau jadi kure Joyce. Orang aja jitu nagi kure David kau bata Lily kaki kau jadi kau guna tak tukul 500. So ame jengun lebih kau buat kapisa. So ikan saya lebih kata semua kau jemis sogo ni gitu orang. Big semua kita je. Eng big tu endi charge ni agaj ni ni. Agaj tu 12,000. Kaya tapa sal. Ame jauh sam kapisa lehi we. Jitu kul nemi ya agi makin ni kerapi ya. Lefukum ini ambil ni aku. Status 74 ash. Agonin kasarta ne ame kapisa. Iju tu status 74 ash number 2. Nyorchikeli butamana kwa ye ngaragaraga. Status 74 ash watu 20. Already atendai big somo. Ngipu kwa itata ameja big 17. Obwao. ngenyoru teni tamangap kochere ninyo sogon. Ingen ile ngomangalalen en biik komemi sawa. Meche ngabe kechamin korok ikas kele akile kokorosin asobet. Ikilike na lakini ngemeten kityo yekumutwan kapiri itebi as ikwertekei.

0: Yes, kau nak tanya aku tiada aku beg tenda. Ia kahwin tian. Lagi ni tenda kahwin ti seta nyuwun kacir gule. Yang inggal le cita aje. Kau mewu tiada hilang kau tak kini itu ni lagu kami teriak. Jangan kau tu igere lemi kau mewu kau mewu naik muda kali robot ni beg kau ni siangkan hilang kalian atau tu. Ayah. Anak ni tahu yang ala leh cerita, kalau kau tanya nak aku pernah dosa, nanti kau kau ekswa bayar. Ayah status 74 asyik sendiri tu. Ehye, wewe, ame je kau 84 tingkat esun dek esok semua ke, amu ager kape sal, gorom kasih tengyo. Tak utuh, ma pika tahu pika tahu je kau kitungon, ni tu aku tungon, ma pika tahu pika muti je kau kitungon, kau ni pika 20. I only need 5 people. Already kau nyuruh 50. Kan jor bih 15. Alangkah yang bicara jor juga, ko jadi kure, jadi ni kure milisen, kaki kau aje 600, jadi ni kure root, kaki kau aje 1000, jadi ni kure pita, kaki kau aje 400, jadi ni kure jakob, kaki kau aje 350. So alangkah yang bicara jor juga bonus jauh tak? So engkau ni ada bicara menang muda, aje yang kita ngonin, ira, aje yang kita ngan big muti je kau ni big 20, sigi kau je kita ngan, mah macam kau tu kau jangan sigi kau je kita ngan, bijak tak 20, agak tu kau 12,000, so ingi ni teh bijak tak cakap kau jor cik, apa nasi kau kau ni big 20, so aten dah big 15, ame je big muti kita ngan, status 74 ash, kau timi agi kere lende jor 12,000, kau tarat ini, ijo tu status 74 ash, ayah orang ni kau angit pikang wanu, kita naga ingkian ingi agi kure Ernesti, agak sigi kau je Ernesti 250. So already tinne po nasa ko gani 12,000 agin Ernesti orang ni cita agin nagi kure chep chumba agi gocha agin nangyo 250 ane ka 250 kito la to kolo inguni ko gani agin inguni ta ko toma big somogu ijege big somogu korno dege ya status 74 ash number 2 roga stani nyungu ito kolo lemi usi kwame kila mutu chikasa ango toka inyone iwege aragaraga wege aragaraga iwege aragaraga 174 asling itu memang mood mat kau itu nen ayah orang ni cerita negi kure hehehe kure Sharon aku Sharon kau bayi asling teman ang mood puan Sharon awak kau ni mata nak pasang teman ang mood eh hai no teman yang kalau jadi sokong ni kau mici tak ada mite orang itu guru aja orang malu mite yang kalau cakir guru aja kau rabi ni cengiringnya nite ni agitabi kau yoga guru kape sayin Ilein siling teman ang muda juga. Iraji tangguh nana kau nyuruh cikai miatano. Aga nyuruh cikai guna miatano. Kau kini elfu kau menampil. Imagine. Imi orang kasis kecungguan kapisah status 74 ash nampak apa kau seni nyu. Lepatu aku itu get number two. Ira mat kekir cinsang. Orang ni cipta negi kurengo Thomas. Kau kiko aja Thomas nyobor nasi bawa 400. Aku kena kena elfu kau menampili. Tu yang dekasi. Thomas jita agenge. Guru jita agenge. Okey, kita tapas saling. Guru jita naya negi aku keruwe cawat agi. Esok yang nak tengah beko mesti agi. Status 74 ash. Agi ni jita agenge nenyone. Status 74 ash number two. Nani atashinda? Nani ataenda na pesa elfu kau menampili? Ngono to. Aku jalan ke bit puan aku runa aku itu putih magat kebe kita ke lagi ni mami ji hehehe status 74 ash aku runa itu status 74 ash cita ya ni cik mutu moja tu kau itu bit cita geng ayah nyara aku tu terus bit es kan nyara marah aku bit cita enggak namsi meta geng marah aku bit tinggal ni le enggak testa arif Okey kan, nama Messi kita setai. Jadi tanya kita kure in ceria. Kau kan setai kapas aku jitu conference. Mama juga tak kau tapi Messi kau kau berani dah ceria.
1: Ya mana Arab sura?
0: Acha mereka. Kita
1: sih
0: non. Acha mereka kita siapa tanya ni? Ceria tu.
1: Yo, Arab sura, mana Arab sura, makasih.
0: Woi, testai pak.
1: Kalau macam macam macam lepas akhir hari nak mengerti yang allah ni arah sini.
0: Woi.
1: Anak mengerti dengan jepo akhir nak tahu nanti sekarang kiri le mama saya mila. Arah ini lagi nyata dua minggu sekian le. Abi abla aku tanya kepada cuci sini limpa kimbul atau.
0: Aha.
1: Abinya arah sini mama aku lah jadi ni arah sini. Kau mungkin ada kerja jadi arah sini. Kau mungkin arah sini.
0: Kau mungkin missing. Ayah kau nua tu nak ketinggalan tu nasi orang beli dah kerja korang jual tempat lagi engkau cakap apa tak? Ame cara aku tu kakak bici tu negara aku nyuruh cikai ingat aku ni bonus saja ke oroni chito nekikure Sila, kakonyorchigei chito nekekure Sila eng yo, anyorchigei Sila in 400. So kakoit biik in akobab kosir biik, kait biik 30. So nguni koyoche keyai kityongan tro nebo Jumla. So ikinogen chitugul inai ile eng bicho koimuchi ko agenge eng bichoto, amu biik 30 akemeche biik 20. So kuna watu 10 watakosa, lakini bonus wako naye, amu akoi inyoru bonus eng yo. Aya, status 74 askaseni nameche kiaptege nguni, ameche kebe tuget number 1 ngamutak rapinik chechang akonokstok, amecho akon rapinik chebo mungaret kabisa chetoreti biik aeng konyorchigei rapinik chotok. Biik ab bonus obwai amu ngete 500 bonus, so rwau arakaraka. Ameche kebe nitok kitongo ndegeishek sisit ngoite ak 50 keger yotok. Status 74 ash number 1 ongerongchigei tugul number 1, chitugul iro, chitugul ilechi kitongo number 1. Status 74 ash number 1, kaikai tapasali, ameche osomin alejin bonus chemi yo kakile 500 ngoni tai kochorchigei 500 ngoni makchingei bonus. Ingen ile kenyoru 500 ak ikeni 100,000 chebo biik aeng, ne mara ko inyendet. Haiya, amwaun mami chi nekakoingian ata moja ata mutu moja peke yake kwachina akuna. Mami chi nekakolechigei in arap serem kanyo sokono, akuna hata mutu moja. Status 74 ash number 1, magikas chi angot agenge. Status 74 ash number 1 iro magat kobelisheun kamuktoinde luget, lakini nguno ameche inyo sokone si obit inyorchigei rapinik. Status 74 ash number 1, aiye wewe ngosoma ale chitugul inyo number 1 iro ingen ile kakikake eng number 2 amu kobwane biik pole pole, lakini nguni ikere kaita saishek ab lanchi. Nguni kongedegeshek loo kastaninyo ako tomo kobitio ngot akenge inegei nekakochengchigei siling 500. Rapinik cheimuch kotoretin ako iboishe labda siling 30, 24, 22 ko rapinik chotok keboishe. Status 74 ash number 1, ameche ochepchepitu chitugul nam simeng'ung. Status 74 ash number 1, status 74 ash number 1, matichunde boroindo neuno kastaninyo. Ya tugul anam simoshek ing yu, ameche anam chito nekikure in kikure ng'o Mocho ng olimbo kap kesosyo. Mocho,
2: hey Bishop Serem.
0: Yes,
2: inye ano Bishop Serem?
0: Achame ke kabisa nebo sobon labda inye.
2: Ya bai bai wey Serem, bai bai kabisa. Mi boyo nebo tine ni wey gai gai tu leu kane wato Bishop Serem ino kabisa.
0: Kikure nga boyo ndo niyo?
2: Kibare bondan ni tai nene naatin nege ure bondan ni kibare sochim bondan.
0: Aha, ikatua kabisa ake une kai?
2: Ikatin pamanyun bondan ikatin kabisa. Maka mojai. So ii kai lene, ni nanane bondan ito mokila jikua. Ak pichu kako kwe nyuntungu lipaka kuro siwa mokila jikua. Ak mashabi kai.
0: Aha.
2: Mungi mua ngaku ngendo.
0: Iman.
2: Mua ngaku ngendo amun. Ketujuan itu para.
0: Iman.
2: Aku anak men ini John. Aku ada sorinju iceng ane nyumaten setiap lah jualan tu. Kau ni bukan kau juga jadi. Pura nak jadi tegak.
0: Ya jadi ngan nyunaga kile nyumayaten de. Engen nilai kararanen butule naga kile jenga nyumayaten. Nita kutafuta. Mojo ngap ke sosio mem usin nilai terdahul. Aya, status 74 ash number 1 kasi niyo agere jita netai naga kuya tuwe kabisa sokoni. Jita nekikure Kelvin, Kelvin jita netai naga kuya tuwe jingyo sokoni agako nyorchike 500 jaji koroni jita agene naga kuya konyorchike kure in kikure ngo kikure Leonade. Leonade kako nyorchike agene siling 500 jaji kubata chepit kakiko chakine 500 jaji. So ameche jitugul nguno igeri le kenyos status 74, ibwati le bonus ko 500 akwa barak. So imuji buti 500 jotok 600 miangapi, ameche icheng rabini jotok. Status 74 ash number 1, kila mutu imba number 1 dakika ishakangwan chakonget kusalini. Oye matichunde niwe matichunde amu kere in oroni chita nakanyo kikure nga kikure Cherono. Cherono kabaishe siling tiptem aga konyorchike bonus chebo siling 600. Imagine 20 shillings ate inyor 600 agimion to minyo ame jitukuli kwa kwa uti. Status 74 ash number 1, kila mutu status 74 ash number 1 ira ame jitukuli ndro no tano ame jengo ite kitongo anin ngo ite kitu ira

Aiyah, orang no sahaja kita lepas kono tu nak kita jangka ni kasi ni new. Akhir itu ni kure ceruti kaki kaji 500 jitu ni kure Christopher kaki kaji 500. Jitu ni kure Kidion kaki kaji kene 500 jitu ni kure Sado kaki kaji 600. Status 74 Ash number 1. Status 74 Ash number 1. Aribe ke kono kita jangka jitu naga kono urcik ebi kaya encah kono urcik stok kaca ke nak te ame cek ebi number 3. Asuka bit komu te cenglan jine kararan. Yes, atau kuli tahu ibu number 3. Ibu number 3, atau kuli kini amu awak na ageni, ya ageni sih nyuka number 3 ni kebin di next. Ageni ke guna kainu tu gabi gaya encah aku nyuci gas. Toki, ayah, jita neta aje kuring om. Yes, Finsen kiprope, Finsen kiprope, ne kaku ing neta aja kaki gaji nyu 100,000. Ko bata jita negi kure Linda Ciptarus ne kaku nyorci kaki nengyo tapi ni cik cik jita 100,000. So kaki ber number 3 ingguni. Aka meje biting number 3 alene nato mite number 3 kaki jero kap 60,000 ni. Aje ngi bing mood kia hidroi nato kaki kia batalo kaki kape meja gigo aje bing kaki tapi ni jauh tak meje bit komie. Aiyah. Dengan ini punya aku leh jawapan ribe ni, tama itu ni nyonya sokon. Ribe kaya mereka mengalir setan ni nyonya, mereka aja pernah ada setan ni. Ame jadi kini kau pas sokon ni, ame je nyonya kejengnya big kata, kejengnya big 50, jadi aljun jaga tu kau lanjut cepat 300. Yes, big 50 kita orang ni jaga, kau aljun lanjut cepat 300. Yang ni jago ke lepas nasi lagi ni garanti inyoru 300 jatuh. Agoin lanjut jauh tak kekoni kita orang ni kira kau kau betul betul kau kape met kau lepap kekoni.

Hai, aku sini ni orang itu kalau lemi hatinya kamangun itu lemi komie, aku ini coba aku lagi tetap tetu tiada cerita bahagia corong itu kalau sunat kita bertanya bahing, akan nilai tiada tetu tiada. Aya inginnya agak tu kan lemi tayo angkunya lecinin karibu kayam lan jika ibi lemi komie angkunya meja ingetin. I coba ke asa kontrapine. Kage kerduket negain kau mau nale je ni cep so kau kau matmai sekinyo kau kedro amu kedro napa jumula amu kain kian pika besan jangin do so kergeri si mengung kau itu akta 5 kedro ino toge agi oki bing mut 60,000 agi oki bonus jota ke 300 ak 500 jitu kau ino toge kain mut juga ingkian ino toge so kau ni kau seni ni meja kiap tega ragara gameja kepen number 4 Number 4 komite kibatisha kibwa 100,000 Number 4 status 74 ash number 4 kibatisha kibwa 100,000 tikitit kwa genge njochike kibatisha jotoki tatyo komite bonus nyoko ngete 300 akwatai so jutuwa ragaraka nyoke koni bonus status 74 ash number 4 kaseni nyo ameja ila batu amuni kwa kasarta na inege inebake jengrabi inege engso koni ragaraka status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 kaseni nyo Mwetu kalau lemia lejin labatu mami jin aku ingin nangkut konyor cikai rapi nik 300 dar gara ka status 74 ash number 4 tak umi tebi ko bari in putu let ame jo tepte jitu kalau lemi tua kalau ceng rapi ne jo amu ningku nang kalau labate nik labati ara gara ka guna tu nasuk bi temati junda inyor cikai rapi nik status 74 ash number 4 ayah ngon etai mami jin nak aku tepte sani tak kira jitu kalau ningku ni coba gay, usah ut kolek dogo aginyo sogo ni status 74 ash number 4, status 74 ash number 4, kasih niu, labatu raga, status 74 ash number 4, ngone tahi kiko aja bonus, singyo nanya nataka bonus raga, status 74 ash number 4, tuende kasih, orang ni cipta niki kure violet, naga ek netai, violet kaya ek netai kaki kiko aja ngyo 350. Tuan dekat sini kira korang ke? Ikan yang kat tahun ni, kapsa 355 leh. Tapi apa isi siling ini? Tip temangmut. Number four, status 74 ash number 4. Goro jitu nebaya, ingin awak jitu negure Evans kaki kau aje 450 aje ne. Ayah tuan dekat sini guni status 74 ash number 4. Goro inye. Pika yang kita ni jaga jamis sokoni. Pika yang kita jaga jamis sokoni. Kaya tapa sali jitu kuli gilge laba tu sokoni status 74 ash number 4. Number 4 agi buat ille 100,000 jaga batisha kau itin pika yang. So ame je kiri lagi nyor cikai rabi ni jatuh status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4 kasane ni ngoro inye orang ni jita nebasu makabisa naga ko gilge ina kikure ngom kikure ina Ronald kaki ko ajing nyawa aja jika ten 600 ako Ronald kapa ishe siling sosom kitu ija gay aga ko nyur jika 600 jajik haya aga jatuh ko bonus kitu Thomas ke korin rapi ini kitu 100,000 Status 74 ash kasane ni number 4 nguni atadai pika tapi kan gua ni jaga jemi sokoni pika gua jemi sokoni jaga kwa man ko lagi jenge rapi ning sokoni salio aja bona sete jiro urwa un ko itak tati seven nyoge ger status 74 ash number 4 yani ii ni kuchanga muka raka ame jaji ake tuguli na msime ngunga besa agi labatu status 74 ash number 4 labatu number 4 Yeah, koi gitu juga tengah nilai kongkoi yang munggu, kongkoi yang munggu kau naikin betul tabrani, kau nyakin aku kau cercah kapesa, aku kau nyor cikera bini, kongkoi ya ni ibai ibai kau tu mesing, kongi ni ni menyo aku nak koi lote kita tengah nindara, agi kasa kita tengah nilai nindara, aku apa isi ni siling sosam juga cukup makai aku makan riat tengku no, aku setan, me laumen me kan koi laumen setan buat, agama aku nak lejini sogo ni, iya kasa amenyo ne status 74 ash labatu aku itu get number 4, kaya kasa. Status 74 ash kimbia number 4 tuende kazi

Orang rege ya tak yang kita kubing muti jaga jaga aku ingin nak kau jengkin kaya gitu rabi ni jauh tak kau gitu orang ningyo cinti tahu miatano status 74 ash number gabi number 5 angkut kau itu 50 kaya kere aku mangen alasili aku kau meju tu inyor cikai nanti buat limit 8000 korang coba bing muti asal kau itu kau nak pernah itu korang ni bagai jengkin kaya coba musho musho ya aku funga soko. Lagi ni guni ame jah cerun ni nyaga tu kul negir miatano korang bini kemu kau tarik ni jutu status 74 ash number 5 kau seni status 74 ash number 5 ngoroi

oroni cita nekure Lucy, oroni cita nekure nga Betuel, oroni cita nekure Jackson. Pixo mokyo tayari. So nguni koto ma piga emu gitio aketulai ka jimnya tano. Nguro cita kene legend ke ndanyo rumya tano ane ko ka sor ka ko ka kuji. Aya 174 ash nambanga pe. Oroni cita nekure Chicago peke, ame cita kono nguro mwisho. Oroni cita nekure Rael, ka kunyo cika kene Rael. Agoroni cita neki kure kikure Elisha kago nyorchike kuna ta kago kirbe kuna ta hai akosere nyu ame janyun kebe ko uni ame jein agono grabine ke itin bi ke jang ke gering sokoni aga ame je kebe ke agoi number 2 ma ame je e je lage missing mara ga ya lisho ngete ga ka into mi nyoru ke agoi nguni mara ke nyoru agige igoseta kite sun ame je Aguoni kitchongan chaikere soko ni status 74 ash number 2. Engu ameje kitchongan bi karagaraga chaikileke. Ameje bi 50 jege kitchongan. Kongete kenguni agu goite sanane. Status 74 ash number 2. Kago namno to goite kitchongan sanane kamili gole. Kei droi nota gyo kiji tukul 12,000 jejik. Mite bonus, mite rabini chake goni nyo soko ni. Aga goni baranda itila goite kitishik somoge. Angwan yaani kitishik kei muji kitcho. Suko kau ni beranda ni banyak cikar abe ni kejang. So mami itu limit ni kelain magat itu lagu you. Kasi ni new imian tu mago ingat aku tita aku tak ingat. Status 74 ash number 2 imanza. Status 74 ash number 2 orang ni cita neta ikabis naga aku ingat ni new. Cita neta naga ingat kekurengo. Ame cah cah kita cita neta naga ingat kekurengo faith. Orang ni cita neta bawa ingat sili Elijah. Joseph kaki kau ni pun asingnya kapisa rabine cekoni ni tersayi nyo sokon ku bawa to Gladys. So bi kata jawab ingmu tu jaga jaga wengen. Status 74 ash kau sayi nyo. Status 74 ash number 2 siling dipte mangmu tipu hati le. Oroni Johanna kau bayi siling dipte mine. Oroni Tabitha kau bayi siling dipte mangmu. Oroni Evelyn kau bayi siling dipte. Amos kau bayi siling dipte mangmu. Kidion kau bayi siling tamanak sisit. Aya status 74 ash number 2 Iroko sene nyoko ti chunde ni taki ko we mwenye utabepa musigo yako mwenye ko le chita ko ama atinye musigo na taigo na sugo musigo ya sida amu game cha ista un sinetes so nguni kot ko menyo sokoni ko mengi tok mi lengu nginye ne bayin itabi ne metende rabene ke haya status 74 ash status 74 ash na magabe na batuka sene ni Ari baby kapis aku ingat ingin jangan kena. Dagi kaisa aku orang jangan kena.

Aku iki age tukul lagi teng ngontu nek bagaktai aku kibendi koyo iki kibuane. Aya 174 ash number 2 change ke rap ini kosen ni ngutu kono lemi watu changamu ke dege sek jaga ngeti kosen ni ko dege sek ata. Ima bagi dage ka sita pe ga age dage ka sita kosen ni ngutu kono lemi keri lege tu tara gara ganyo. Iya sagere ka ko ni big 20 to ma begin 30. Big 30 jaga ko ngeti jaga ki tuma na ko ni big 20. Gurjo big 30 arak je ben. Era kosen ni. Namse mengungi. Jil kecongan status 74 asa gila bata koi duget namba ngapi duget namba 2 agar bikin mito conference Ben Rotich chengko limbo magire Nicholas Kaptolo loko bato arwe tabu suet bas tomorrow nisiku tutawangi akesho nguni ameje ipka kwa uti mangung conference nyo jeng 12,000 ni juga taretin singka mandai kwa kararani tuli day nangung Status 74 ash dagi kesheng mood chaga konget kusoni niyo dagi kesheng mood chaga konget. Status 74 ash toma bing moodu. Amejo o chak chara gara ka kete swa. Koto amejo kete kwe ke. Aya oruno kagoni. Anaro koto ski kona nanen. Aku ni pikir tak cakap je ni, atau ini pita siapa kita 12,000 ni? Yes, okay. Kaki kau na option kita orang kan option ni mite, kau gaya number 7. Ia ni option ni bagi. Nagi kau na ngyo, ame je pikir buat ngyo arah arah kaki kau aji 50,000. Ping mood arah arah status 74. Indek esok mood kita orang kan. Ame je pikir sarai gaya 50,000 arah arah status 74 ash number 7. Engkau number 7 no? Engkau kira number 7? Kau kira number 7? Kau timi aku timi makin kira 50,000. Lepas itu untuk ini untuk next option kau kira kira negara namu kau kanji magi ku magi tu suah kanji bi kicungan kuno cakap lagi macam je. Aku kanji bi 50,000 jeng kuno atau no? Ayah, ame je lepas tu juga korak. Ame je jeng 50,000. 50,000 kau jibing mood. Ngaji tu netai nanyur cincang 50,000. Status 74 ash. Ime ansa raka status 74 ash number 7 labatu raka status 70 mami jina ka ko tuta ko tagen ke ko jeng 50 bana gorunjura site ko labati status 74 ash number 7 pandek chepo 50,000 ajenge bi muti jage ke ger sokoni status 74 ash number 7 ro imino to miño mami jina ko nyango tagen ke nege magiga si ango tagen ke nege status 74 ash number Orang cakap dekat sekarang semua angwanu kasarinyo. Ini yang nanya. Iran lapan tu atau mama mizang kita kenge naga aku jut. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Mami angkut dia kenge naga aku ingat. Mami angkut dia kita kenge naga aku ingat. Status 74 ash na. Ire he. Sekarang ni anjo. Anjo cina bi kini man. Anjo cina bi kau kaji ni rapi ni jo. Aku orang cakap dekat sekarang semua cakap ngerti. Status 74 ash number gapi. Hey, number 7. Oroni jita netai negigure ngo kigure Charles kagi kwajine net 50,000. Toma bi yani bendi kuno atkitongon. Mamwa e bona samwa rapini 50,000 imeenda kwa Charles. Toma bi kangwanu status 74 as. Status 74 as number 7 ngo jitage. Aya. Dege se ko ronja bendi status 74 as. Ye. Aja tak apa ni, biar gara-gara tak agak kerja atau kau anggota ajun dijitin dah naya kamen deng studio boleh. Status 74 ash number 7. Orang ni jitu nebawa yang kabisan naga aku gilke, jitu nebawa yang kikure jovan. Kaki kau cik orang nyo 50,000 orang baki cuanu. Kau nyor cikel buat mesin ni buat nacuan. Tua mabik semua kau dek esok ayeng. Ayah yang kau gilke jitu kalau kila mutu ibka kuat kesana niom. Status 74 ash. Status 74 ash kusaini niyo. Number gapi? Number 7. Kutimiyo. Labatura garaga. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Oroni jita age. Kikure ngo. Kikure Ezra. Kwa kikwaji 50,000. So, pik so mokto mabiga yengu. Tu mabiga yang akibat itu tapi nang naga mite bonus. Ame jawab angun ni jitu kuli tempat nengung ji. Ia kau keng keng bicara yang kita jaga tulis 50,000. Status 74 ash number 7.
*274#7. Mat kegerchin sa gastain ni oya ganamin tiondo. Ira igilge tega ya tega ke nagonget *274#7. *274#7. Aye kago mago namin sait aye we inye negenyo gisikke bati inyoru kiyagun 50,000 kigura na ze kelserem getu ye petu tap karone tazre inte tute no tane ba katorore tagala sunet na mimi ni menda komalo tu dosi kobata josi inte tute no tane ba munyak tacha.

kikose kele sikiri en keldo kiuwe matinye chito anda nikose kityonga kikasinye lolongyet age nekonin sikiri kabisa eh yon kiumata lakini yan sikiri anye biik chemoingen sikiri komanyalu en kerutau makirutau eh manyalu keker dirishok neondo yoiwe chito sikiri komanyalu iker dirishok yat kurgetin yat musereita nekesijis

0: Ko mabat kiot boyot acha kokuito. Ngandan iye loo kongei koro. Ako nai kora konyit ak lok. Amacha kin amacha kora chichon inye. Amun nuno amataminoton nguni. Ko mamache yani komwachi sitingoriakten amun en chito nuno kora mamwachi kora nekiyokchin ak ngalek chemochote. Sitingoroge. Ama kwango le pole akokany kotai kobor chepyosananyinet amun akure chepyosanyinet amun miten tuwan nguni kokany kotai kobor ne amakomwan kwo tarektir inendet sikomwochi inendet ama kocheng boisiek akomwa kole kiyekitun akes kolongen kole kian akes akane kotun kwo kwondo kotun ketuyoken ikere kimiten tuwan amutu kotun aba kokiboker kimon ole boker kamutu boker netupcho ak boker kongete boisiek any konoe boisiek kit nemwochini lakwanana akonget kora amawendi bu kora lakwanana yoche kelipan asikwo amun kot boker ini kongee boker kinyone boker aboru konyit
1: kongemisik siborwo asistaekuk tugul simakor kokoromit kasit wesilen chokerwo
2: yoche kechengatot chemi Kisumu nyoru boru kechengatot chemi Mombasa ot chemi America nyoru boru
1: nyolu kabisa
2: Kau mata limuta getera, tu jinak kita limuta getera. Aku nak, ini jaba itu ni, hobi ni tu. Ibu saya hilang asal lagi, tak kacau ni kerja mahu hilang lagi ya. Atau orang hari ni kerja tinggal bocor ni. Ayah cakap ni kau ibuager. Hari ni kalau duduk orang isu ni, muka ibuager ini beror. Orang itu ibuager ni kerja kau mahu ngalir kau duduk tu beror. Di cabung koran tu galak ya, di meja amu. Kalau ni ni ni ni orang ni terus terkena. Orang yang nak ni dia orang begini awak ni, kamu ni mana kau ikut orang ni? No, ni ada siapa yang kau ikut siapa mereka orang ni? Ni kamu tu ayo. Kau kan boleh ikut ke cabung? Ni aku mahu boleh ni pakai ayam kau ni. Di meja ni ni ni ramang ni ni amu tu gemuk. Oh ni tu nak berapa biji ni? Aku sama tak boleh ni. Aku orang kau sebagai kiriannya nak logik je, mungkin jodoh kita bilang tu. Tu kiriannya, aku ni nak tuan macam mana tu mungkin.
1: Kau kan bisik asal desara. Hei, korup ngalai juga. Aku kira juga kita di story ni karo, ne? Dominic sih le.
3: Hey, binga.
1: Hey.
3: Eh, korup ni, boleh
1: ingat ke? Boleh tak? Ingat ke?
3: Boleh tak? Muiye, muiye, tu si. Balai we.
1: Hey.
3: A yagi niwe, a yagi niwe. Okay, aku unam buat. Angin tak niwe.
1: Lagi ni gimana aku baca kau?
3: Aku ikut orang. Amanya aku garau aku orang kaya ni bapak aku. Tuh daruna. Danda ini le, yang kita baca tadi, aku cuci ringan tu mau esa agi aku dendu le. Danda ada aku mua. Oh daruna itu orang aku mati ema. Kalau jua macam mana dengan abik kalau leiwe. Leangga iwe, tau ni je juga tinjau rumi leret. Kawan ini tak orang ini tebe, nore tak ini tebe ni lawu. Kumara suri dijanda, no. Tapi ni beti tak dah, tak eh, apa orang ini tu aniwe. Lemari leh lawan tu ba, lemur tu abinda. Lepas orang ini kawan magu itu, ye ini tu magu ni te. En manus gak, esen gilda gak, magu itu adu minisil. Amma jamu aji jowo iran aliwe. Iri aku unan, awi mana tinggi. Ile mama yang kijo dekiki mami mae. Ama je ini orang na amu gila orang mebar aja dah ngok tanah gaya lagwano na ogi orangin ogi robur tua aku mama je yang mahu saya dah kaji entri itu. Nurun aku orang la lagi aru orangin na di dalam tu mana leh tu orang turis kan boleh ni lemah muka tu orang aku itu sejuk nama je gaya gunya gun. Aku je ini orang boy je anak je bawa red aku orang la lagi ni pun mami ini mana jili lagi na magi nyuaga tu ibinda.
1: Kamu
3: siapa ibinda? Maruin dah leh, naik pera. Na apa lagi ingatlah ni, mama dia cinta nanda naik diri awe. Nampak tu minum tu.
1: Dalam jiran itu. Kau dah manuel kerjaan tu.

0: ngalecho ngole ak kone kitita en bako kwet age tugul amu kitogero ole mwai boto maiwek che kikechop ko kikotesta ne amu mwai kita no korge keger kabisa marap koyae kasi lakini kwa bako nyebut chitas nekitekisi ne kasit ele oe
1: yes
0: lakini kwa bako nyebut maiwek ngalek che somanonu enyo che korongo kimwai kabisa ko mokanyo lok kiko ko pasendaisiek mokanyo lok kiko manda mokanyo chepyosenyin amu tuguk che mwanu che boibu che mategisi mongen ot kole nindo tuye boger mongen bogerit ngonyor bogerit komwoi makimwa
1: yes
0: konyor ot kiboyo nekata obore tekisot kosomonchi ngalek che nisisi kanyi lele bakoi musu kibiywet ako kamaiwe
1: Wany ko tos kimwa kele bokitet iman kele maiwek anan atebet ine nematinye chito kityo amun kakas kemwa kora ile en korichutos kora marat kobuldos en yonton boyot ak chepyoset ngal che kachechwaket is kwanaigas kora tugun choto che mwoinge igose ak iwisake ilabat iger komosin amun in ngalek che tinye ko ngalek chebo aibu kokeny che meyoni ile kakapchi bichu yani ako boyot ak chepyoset yani kumongen any ole in ngwany kisopto ano kor kemwa ngalech keu chuto komite kose kokwet kose biik marat kokabwa konyiteni konyokorutechin kokatin so kor kakimwa ngalek keu chonito komekere ile uon motebet nekararan
0: Webster amun koron ketelel konyie meikoinike inyende tekisto inyende tos inye ngotebi okot biik alak chekakasin anan kalyan
1: Yes.
0: Yani kotatun ngeger ngenai ngele itinye ngalek cheyachen en kutingung. Amu mwoi lagok kabisa imuche komwoi lagok mara komwoi tuguk okot che mara kamwaita agame lakini chesomis nebo kwongin. Mara komwa tuguk che mara kiangenyochigee kat lakini mwoi kora tuguchoto mara ko tugun chekiboibu chekiaot koutosio lakini inomu en betunoto.
1: Yes.
0: Kikochanga Webster amongen any ole ngwany maiwek ot ainon any amun ba kimii maiwek kongeten lakini kingoit boisiek kobokit ko tirisioni kitirisie komamwoe kit neya en kutinyin akot kot komwa komakikas kimwochingee icheken lakini ichechu kosomoni kabisa mondo imuche ot kochilil chepyosenyin komanda ne komwa kabisa tuguk chekirote kikwonge kityo akoregu ot ngoroik Webster abakach ot ngalek
1: kele boto koregu ngoroik alak
0: irekyingee lagok kyan boisiek murenik cherekyingee lagok kyan mara kanerech okonyebut kiten ko sikoser lagok chemi yu kokoregee ne amun kiakere en wian kabisa cheregu kany mongen kole mi sigindet anan momiten Mange bole ngochuka itireu sikokero nobole ngochuka kaitireu sikokero ako karon ngomanda ne komanda kouo ngomai ki lakini kakoaite kipto neuen iro ara kaimwochi lagok tugukab oibu koriiwe kotorireku ngoroik indonekit okot kora loochoto ibiren ngoroichoto alak ot kobele ot ngoroik karon kelei kotoribel tobiny amu nereke so tuguchu tugul komoe kecheng ele kitortoi nereke chu ele kilutititoike ngotko kainerech chito komotiwe kotokor iyai tuguk che koron korotin aibu ak chepyosok akichek komotokor borchingee kora isich ngandayoi chuto chuchu iborchigee ngotko kamwoe cheyach imuite simokitin imwa akinye cheyach amu sait age ketochegee kut amun kakomwa cheyachen itesyi okinye imwa cheyachen motor kenai nekobokiti ak nekomobokiti koron kobur lagok kolelen kokekas kolelen baba kolen konikomekas kole akine mama so koriekite kolelen baba ak kele kobokiti kele kole mama okores kokomebokiti
1: amun in okomie kora sikobit korekebishan biik iman ateboshek alak amun in kiakere somwhere ingen ile lagokab sukul akichek komalagok ibak kongen ebak mising kwanait en sukul ikose kong'olole lagok akobo tuguk chekotesta mara kotor kewach amut en yo ana kotuyen kwandab lakwe ne zoma ne tugule ni oneton yani kwa na kwa tugu na laksi kichegor gibur kuhu nge keirati baga aibu baga lago kote sugula muni ite lakwe sugula baga ilenji kwa kasa omut baba mungu lionen yani ngale kichegor kumogu mogu baishi magabisa
0: chegigo lenge
1: gara chegigo lenge
0: yani kake eka lakwe mogu
1: yes
0: kakega lakwe kutukurut kora kumogu tinyote bie nilimi omu ndepia sige lele giti kukega kwa andabanu miko chuningo
1: ehe
0: so kuko kiko ilo kora kumosika alie mko kubur kora kutulko uongo kwa robisa nda utki lele kora kakisoro utke lagi okta kelo mutu sigi kwa mitu yote kumakanyi kwa soro nani na munike kora kule ara manyo kege ro kele kwa andabanu minu omu ote chagile Mata migo ilo chukara galie mata ke unge gora tu kuche nyo nu ke ewi
1: yes
0: ko no tu ku tu ku ko patrita
1: mhm
0: I kiri ga ko ta kiri ga se ne ga mere tu ga mere mara ga mere boyo ta bi ko ku re lo ko gut ko ne ki te lo chu ko ju ko mara ga ko chilil ka me ku mo ne ko le le ge re ko me ti ge re ko me tu ku ga boy bu tu ku ko ge ji lo So, kau sama gitu allah sih, kita kita engor negi liti tega gue, kita kita engor negi uwe lok joku cakai nai gue, indo kalu nego kau kau gimana jadi isto ege semua gitu nih, kaya isi villa batu agor gua lok joku buk semua mau tega magas lok joku.
1: Mau nyugo tos kile, epogitet kile, mayu ega na tebeti negi go. Negigo, negigo nasta biga na kaki kweti kuge.
0: Bota I dosya, main bota I dosya. Kamu na naiga sa naala kilele. Ogo kitab ko ay cha kilego unita cha kasi pugeri uta. Lakin isay tinay cha kago kuchete angyo juga maiwe.
1: Yes.
0: Maiwe kapa sa mu mi ella na kumang unen cha kapo gitya tuhul ko ngalol yon ng alek yow ang kagaya ito yes koro kilego riyagi ni tiyan nilo ang mga ate ni chuba kaga.
1: Que le mi chego. Me llego, llegaron.
0: Y no se pague, no, ni cuenio que le va a cuan, un güey le estaba lindando, que le lindan, un magano. La que me gané que malo, no tú con coger qué. O que uno con coquito que le burgo, que ni es que.
1: Oh, kiki okay, na inegele, o tungwe di ngo kwe tiang kiki negele, nenong anum no, to mo negele. Yes. Iya kerum, ni apa bani?
0: Aku ni jor, kalau lihat tu, kalau mohon kita nak korbankan, kita korban ni nak korban apa?
1: So ujung benar terung kita lain ni, bateri amzi tak ingat lalok picu. In yo anti yang ada ko aksi gig, ko magat ko andolan kumnye.
0: Eh, saya ni apa je? Kata sama, mata tak ko manda ko mandi cilok. Mata tak ko manda ko turgen aji ni nanyu angin. Mi tabu reyu eh jadi orang kata mi tabu reyu boyot oh unja beli orang agol siete gok pun
1: okay thank you
0: tuko bintu kita kape sa kongo ino extra
1: kongo ino asante sana neno ba tia mangalege aleke ngalege anje ni onto obuaniu omwa matoa yake kuhu maokuwe kita muwe choto agokuwe kita ni ni atebo ni nguangi ni ya kota tuh nggak pernah kayak laku sekolah ke lejin ke lejin kota saya tanya mesti aku nguangu buku itu saya ini kau itu saya bayar kau boleh anak kau ini cebio saya tiga sekebar ayah gua mau korot tanya mesti cebio saya anak ke lejin macam kau boleh dosa tanya mesti ke apa lagi kau ikhapa anum jo Eka sekolah bayar tiap minit atau engkau ayat yang bagai log aliat. Agar tu kulu mama kau nak tahu kulu loit pada wanya loit tu kotor ke? Wanya kotor ke? Ia beboyat. Ni nage kwa itoru kuparege echu. Ogulu wako kwa hane. Kako nge tungu nwa nini onita ne. E situation ni onita. Ugele kako nge lako kwa higini. Ugele si kako nge lako ikisigi kungu nwa nini yo. Namun. Kako ya jis kwa kiche kimi karibu siku pare. Sindabire kaya kipesye. Siku kontrole situation si cheket. Achagi nye. Ako mbite na mbiga la chua imo angina ingora ale. Mwa intu kuchu. Kako mwane batie mgole ngaleke changora kupoto. Poto in pukitosyege. Ana pukitete. Lakini mwa angina nyole. Mwa intu kuchu po ee. Kunga lole tuku kisamis tukule. Mwuni se kaya sisko kile wenyu. Itu chita kabisa nebe suri. Lani kile tuku kenyu kumuwe chita buwana. Kiga sita na na kumwa ngoliota kene kiwisa kisa kerwai. Nyusi nye chita na na kwa itko nyinete. Ana hatungwe ndiye barabara ona. Suko mwa ngoliot ngoliot. Yani tuku chomo kwenye kaya mwa tukul. Kutu ururu tukuli ne kabisa. Iko nganye lewa njiji kwa kaitko nyine tanda ito tu mara komite to ekwe nda ito komite mara atko kait po murwe gene lo nitan so para wagas ngale so wagile ono tinya issues te kwage to andolen go kweget chini ya maji pole pole tu neo tebone karibu sana siku bitke ta satu kulge bagenge ako mongwa letse tai nyuri chini ge go belishi et not new en okebe bertana tene ne bokio ta sinyo ge ringu ni tena mo chana mjibi gagas ya tat conference kabisa ga ya at komye conference ni tena bot not tena basi mo etimu chi jutu chitaga tokol Sharon enje banganga sa som ge chetu kul gasarta Sharon
2: hello
1: yes
2: eh
1: karibu
2: ni oro oro mbe tu ti tanya sante
1: eh ne ju mo ni ge
2: ah oro ni tu bi chi jo
1: eh
2: Hello. Hello, agora mi tu vai que já agora o menang maiwe go hit ne maiwe hit serte.
1: Eh, ma maiwe go muanye.
2: Ma na maiwe go.
1: Matinye ne maiwe.
2: Hello, maiwe go hit serte, maiwe go matye te gusta. Ngamun ara duge nga jita goro ko baro ko bo gitti. Matino ko ga to andu ten jo Jom aku tu nak gumiye kau ni gula ibu cerita orang gula, kau mai ye. Kianda rile lah, kau tu rile alung gula ibu le, kau mai ye. Oga pun mama tak eh, kau ingat suci mai kau baca apa? Tiada le, tiu korang mesti itu mai ye. Aku mau tadi ya kau besar. Kau le kau mai ye, mai sikit aja ngupu ke tu, tadi ye pun boi je. Ine teh namu ni. Tiada, ya mana kau ikhwan ya, tak kau ni kau nak aku, kau mau tadi ya, kau milong. Tinggali logo orang gua nyuwa tinggal lakuan ni asalnya sih ini dengan tindak lakuan ni lecam naga besar ni yang gua negor. Agni cakap sih je jaku lakam kita lagi ni ni ni mau kita belan. Agor gua leh lakuan. Tapi kakua, agor kau kacam ni sih. Tinggal logo orang gua dah ini lomi ini lomi tinggal dia biasa. Gua nyuwa naga sih. Agor ni gua ibu ngalai jauh tak boleh sih gua ni. Oh isi cara eh nak terus ni nak bantu nak ni gua nak misa. Oi bu ngale ke ujang bu ye mai ye gamu ne le stress ke na mi go ni de teng mo to ti chu ba ta ban ni wa ra mai ye la ne ma mai ye gan ha me ngo
1: ye
2: le gan na me ngo gi yo la ne mi go ni de ni ge to ge gun de gi mi ni ne wa ke na mama a we ngo lo li ba ra ge wa ngo ge so chi da ge ba ti nyo si ni go wa nok
1: ani ko gi le go ra yin Ano wachi ni gago ko mote ge mbele wa to lo kyo to chego go egitun ko uni go mo na leji ngo tor go chere ki chana ane mingi beta ni ata go mas po yot go gitu ita ko ngwen ko mo ngena nyole yes
2: ma man hollen boyshek chukikonam yani mone ot kole sait ata nguni koyoche kokany koruyo look sikinam ikichok boketat chichok en olimpo betru arenam komii look yuton komach koisi kurket ak kenyok look oik komelen lemomii motinye tekis boyshechu man motekisi yoche kotekisech ak konai kole sait ata ngot yon kaibokit tos inye koyoche iker asista ele tomo kororokto arenai subuhi keitu subuhi kemusu inye inam iisi kurket moe koba look sukul ngokile ne en yo motor kongete lochet basta korom korom jaron non en olie chebang ngo changiam bicho
1: kongoi sharon en chebang asante sana Johniston en kitoben
3: chamge mamita
1: chamge
3: na tebe na vere simple question
1: tebo
3: chito ne minye abo kora lo kwanda na kame
1: le chito ne liane
3: ene chito ne loga bogara de minya loga bogara uno
1: de kame etes
3: eso tu gujo na me kame igere in tu gujo na me seretet ago na me kame ta na mumurene ni tena ni bin example le in kitu ngobo kitibeshenu yana
1: aha
3: ko kitam kupa de vera ta ki bo arabise ko ki bo arabise ko bo to le ko na tu umi
1: aha
3: ko ngobo kitu ri ko roje ko roje in ko roje je bi en ngobo ra bi kitu ndashika tu cha ngobo kitije
1: aha
3: ko tu ngobo ko to le ri ko lo ngobo kit
1: yes
3: kanga bar ki atan ko macha bune kiroje kwanda ko ngete ne kiten ne kiten ko gere si ye game ko gere gebe ko tam ko ba mama tu chuta ne ko neta
1: yes
3: ka ma ti chuta je no me ko inge bara na ne si mara mbat ki ma ne re ti mara ga me ti wi mara me na me la ne mama ta ba inge sa bu ta ko ki mi te ko ne ko ne ko ne ngwa ga me kam ko ne no mami ki ne ba no ne uno se bare manda ke cha me sa na ko ke wa ko ki Could kuku kaka kitamka nge leo kime ngisi kume ta kwa nise kume akwe jamka amati ima ngeota motungo ni amuzu mwche kwa chinka amet kule mamiki nga baba kunga lea sa chui ne aya nge pakarasi kwa kate na kruz nge lechu kwa ramia geche kama tabo aise chuku mwene nge kipo ishe raka mwa kia geche ii kumusta isufui kakea chita sufui kumusta kuke emo kumange lakwe itu kwa rako nge leo kuchu kana mwase boisi loka cho mieni tingine kumia kame tungete ntu ilifu sepe nkwendi itu kui itero uibu kitivo nonu magawari ni magawono hata ni
1: aha
3: ashira lati mie me tungune chakuru me mbata ya rupe tungune ya uichu ume umma mwita kuwanyi amungili wana kiki tuur kuki angebaasi tuta mubare kipo ito loku uichu tamatingi umutu okune kitu kare tina ya kia kuna akura mani itu magamara kawa mwate umani inyo moro mwane
1: Ngalalenywan nemugai chito en elegoitunen anako kobuldosen yoton maybe ak chebiosenyin laini ngalek chemwoe ko ngalek chemokosokse anake kemang ko kobokit mokele kolionen kobokit ake lakini ngalek chetururu en ireuton kokile ngalek chekikwonge
3: Elegi kisi nasi rasa ni, ko kau ni kina ille na kina ngere kerang geba nangke ko digi rano wana tiye magawa, wamu tiye magawa. Itu ni digi rangu wana tiye magawa, matu mandu magawa. Amu sere toshi kimi tene, aksi lute. itu cita niyo tu amung kau amen nengun itu cita ni betul betul mami ini mata nama tu kecik mua jitu mua tak ngan lagi mama mua si aje aku mesti log kita ngan aku mana kan nak sama dah website kita itu ager kamu orang anu tu ini mata aku ngan lagi mama jamu hari jamu ngan lagi aje
1: yes
3: kalau aku mewah ager tu sampai mai mewah lah tu tu kulit itu dah bisa mula dah mungkin mungkin kita kita anak kamu kita muka kamu kita kamu kita ego itu nama seorang nak kamu tu mungkin among gile gile gile mi bogre to aba gisa bogre aban mata ko to mata ko to nu mago rae ti jana na so mure ni ge onge wa pat ko ama ma ge na onge wa pa ago a no to to to websta
1: yes
3: onge gile ge
1: asante
3: pa na ugi ni asni se rete ge gehere ten ko websta
1: eh
3: ke ke gere ge wa ni ya chi tu ni ge gere yo ya kwondo gere kwondo wa mi ya mure to he mo ju ta ge za ka sa
1: gele
3: ni go na ge yo no so ge ta ko no ole no
1: Okay, visit you understand in the liver guitar. Thank you so much. Nancy Randage. So, Rachi, never got 10 motors. You talk big a chunk, give me 10 on 10. Nancy. Nancy Randage and Chibunya, what you got son?
4: Hello, hello, hello. Yo, Taiwan, I go on again. Hello, Jamga, Jiva Bore.
1: Say, I got two in it. I get a gag on my day in
4: line. Iga muaya lete tuja naga kugara arane pamana nyamun genyori mambi iga mua una abkuri dina nara abtere elko uno nga machiba bore batye mamun dani joru chita mana kowe ndi soko sirto onto koto nekita nyutu iye koma ngaljachi genya jega sa ilaka koma uko nyeputa nyema lakini muote baka konyini konyori kogara koma chenge nene oche nigero kanamke kora kikita ni ikuwa nga anyile kiwa uita kimit kukira nu
1: Nye
4: mutijiji ago kotinye ngalega kotinye kobatenga ago ko nyuru ngo bote chutot amugi go kokoruka medit ko uno ne to kwa baka ka kora iko to kora ko lole ne goro ni ko mo lo ke mege ja ji go lole lo ga ngale chuto ju ku mo kwanda ko lole ko mo ne je ne ko lole lo go kotinye ne no guri rinni ke mo ngnole ono wote boni e lo go chuto ju mege chin kichana e kero kwa zinye tu kuloto kukuwa nyi kumengi itaki che kora kwa nani yu wakine enyo nga lole chachinsa itake enyo kwa kuburu kwa ike mure enyo nga kumuwa ichi chiba kukwete enyo nga alje mokoro oron anako nga tuje kumuwa ichi wato karache mokoro oron ikere kutile kiko wala gemet ameko mite nyo korna tetna tekisto Tiko bur bi ko me bodi nga ayuet e bi ke che na mo ni nyoro ko mo an kora chita ne u ne baro nye le mo ji ni mo ji ga bi ni ta
1: yes
4: mo ji ji ta ne o na ne te no ta na na ta go o na ko mo an ne ko ka kwe sa ke ne ko sa mo a ke ne le mo ito ko na no gir ko to ni ngwa gi ko te sta ba gi lo gu ju ngwa I ne a mo ni ni re na le me mi te ke sta ma na ko ko nye mo na ba le me ne gi te o bu a ne le ju ma na ju o nga ba nga na ko nyo ko ma no ko Onyono kwa kumwa cho uche kareke enda cha uche kumwa cho eba bore uombare na kwa wabu tuje tu chon uroi tuje otu nga le chuto ikere kutile kiko wala kimit memi tekisto kapisa ni omwa olene ndabu urebi kotebtone kibabi kiechin ibindanyuna keba barak kwa kikara harang kapisa bindabu tiba bore na honetona kwa barak kwa kiko tekisto kimo kengolo ole kukwe tuje njini wana onde babindangu imwa nga jemchenile ko motema chot ke gasigere ngwe kima ko kararan ne kima ko bitet ab kibsigis
1: yes
4: mo urara tere kima ko bitenyo kapisa kiti bita no ko komoge no lugwe obwonu memi gaywe tot kiten ne moge no le kile ne boisie uto ko ngoloji kichana e ke le ne gora jebioso ke ngoloji na geche gora no ku kimengeje mata change ne ngwoni Kemacha kwa changi ne kuchuga kibtu chuko mingi chini kemwa ngile to ngolo jukara boisi kwa lo kuli kuto ko borte kisto kona ngole no ne ngo baba ngu ana ko gomet yo ne chino gomet ane mo jina mo ko te tu tena ko ba tem je ba bore ko ko chut ke ne ago uno ne to ne ne o te ta jo ne to ne ku ni ne me
1: ko
4: mo no ngo ne zira ni je ji bu
1: ngo missing nansi ene limba che bu nyo gurga tena limba moto 7 Sega bai basta barbareta gine. Yes.
5: Amme te sia ni ana.
1: Chame ke te sia te chame ke ta HFM.
5: Ngane ke imwa ba no ste go. Ele murwe me tengo no sa ya como de na ya piche.
1: Ajá.
5: Kane diga tu suma na ngari no la gani man. Te van a ligar a man to si fue me te ir al de acá ne.
1: Mhm.
5: Ya dire no ya ni ese. Ey de cuane tenia no mi ya cuanta en. Ya le dan te la de ver no no mo en to como en cuanta hoste.
1: Oh, well, it's not going to be on.
5: I'm not going to be on.
1: I'm not going to be able to do it.
5: Yes.
6: Yes.
5: Yes.
6: Nana song kwa nusiri, nana song kwa mati kora. tewet natet ko yenyur lagok kounon ko anda kamet ako maiwek tuwa.
1: Yes.
6: Ko si ne kini koborchi lagok, ne kini koborchi lagok. Kina wachandaan maiwek, kina wachandaan kravastar.
1: Yes.
6: Wachandaan kabisa kwe chepiwase maiwek pojo, wachandaan ti wachandaan rikali. Kina wachandaan kabisa. Kali aso hai maiwek chepiwase kuhu.
1: Uh-huh.
6: Aku tunggu tu, tunggu tu ada tu, tiba tak college ni dah besar.
1: Yes.
6: Tiba sahaja kita dua kita dah sasa bawa tu ni kan lagi.
1: Uh-huh.
6: Okay, bukti boleh lah. Okay, bukti pas saya ke tu jangan lewat kita orang tu, beliau tak jumpa. Agi agi baru rata itu tadi, apa yang di itu kita dengan orang tu, tiba tiba itu, ini dia dah tu, ini boleh.
1: Uh-huh.
6: Kamu boleh apa ni?
7: Batian, angkira ngalal dan sanggu. Aku in tetujuan kau bawa manusia nu.
1: Yes.
7: Radio ni kita tengke nak kandu kuli. Ngalai kami angkira aku itu, aku mahu sebaik. Agalak cecang. Ini kau bawa walak. Aku kau walak ini tenor yang mahu aku itu. Amun kau betul kita ingin berburu tua si ini tak laku. Kacang kandu kuli cuma iwe. Kacang kandu kucut kacang kandu kucut bangki kiri kau nyemit kacang kandu kucut bananda negi kau itu korai nyemit ni korai sahaja tapi nemi unemi kui tuh skena gelengongo agak muanya le ganda nut kiri maiwe cu kau maiwe cu ini getek tayenge gitu amun jito kita mau esis cawo gule mau nyengal maiwa. Jangan macam ini lagi mai atin ne. Untuk jam dua siang aku cari orang umum. Ini kita yang bukti. Yang kali ini jam mau macam, kau kau mungkin ni jam kau mimu gulir dok kila. Lagi ni kau mau mai we. Kita ni bawa kau muncin nu, kau yang kau leh ayat ni bawa gerit. Kau mui ni tu, awak naik gulir bawa gerit mimu bawa geriu. Kali ni nakan esio, aliasu ngalai kau mai ni cu. Agung gini ni ni cian unagi iwe, kena ikut lagi ruwe, kena ikut lagi istaga ni, jauh ni cica tayana. Walaupun unia bujuk kongiat, koga macam agak agak nengalaju, enat kangi lelen, anakku mabit terdikin walaupun nengalaga tewer nate tenai tablo agui, agun logo itu engkau kumai gun role model,
1: agun
7: logo kyo ke cega dikin, kumai gun role model, nipun logo. Elinyo runende gisto sigindet nege gure baba kotienge egotepto engo ak lagukki yoni maji netije ngale ke bo komonutiet nemuje gotore lagu engoro kotienge gineye akotienge ngale ke mangune ngutimu kangala zirete nu ya gole ngui ngale ke mangune ngutimu ngale ke tekse
1: kimaje
7: gote ngale chu lagu gu kimaje gote ngale chu familia nengung. Kemudian juga tengah leh juga ti, sekosse, ngalale ti ni ni ni. Kemudian juga ti so ngalale juga tu. Siapa yang gawe ngutuk ngalale kat tempat nanti, yang ngalale gigi riti, yang ngalale kumpetnya jorua, yang ngalale kumamma coba kat kokaski, kuagi nama yang ngalale juga tu. Tu, siapa mahu tinje boy orang ni ya gule, ni nak kau itu, aku mungkin ngalale kiki pungi kat besa, aku mua aku cai, ini ni. Kutur kita kira ngono kira anu kuri gugu ya kita anak kita itu ayuh non kuri waktu almeti k kikuitos chonito. Chutan ko kakoba lagokyok paka tu sukul, bendi lagokyok ak choronok kanisa, bendi lagok ak choronok olon tugul olo. Lakini muche kong'ete wernatanoto komatakochomchi lagochoto kong'etyo komanda amu ng'alek cheng'olole kwanda komekonye kikurtoen baba, ng'alek cheng'olole mama komekonye kikurtoen mama sababu ng'alekyik kobote wernatet. Kakimwachi any kemwa kele kerichekab ng'alechu kilionin ne icheket, lionin sigik, nan atebe sigik olei kilionin sikobet atebuni. Kilionin sikorike mandaen nito. One, kimwache korong kikilge. Yemi tekisto arap kurit, koyomi family komye. Yondunu not familia nenyo, yondunu not boyot en boisiet, yondunu not chepyoset en boisionikab gaa. Yon ingin mama kole kirosich lagok yekakoyam kenyorchi tekisto ko tekisoto kong'etenon ane. Angot ko mama ko inendet neyoe tuguk chebo tewernatet kotemene ne cheptonyin ngot ko mayai. Angot ko baba neng'olole tuguk chebo abusnat ak tugun chebo maiywek chekakebendat en yu kotemene ne kiptuichu ngot ko maya maiywechoto ak kong'alal tuguchoto king'alal baba amu kang'alal chito neo abere kotakoyai tuguchoto man ak komwa baba akoyai mama chu abere kamoche any kityo komwoi sigik chebotoon akane ngandaa ming'in en alak. Kamoche omwochi olei okasu oebi bichu yon ng'olole bichu ng'olole en yu oebi itona ole lagochonguo komoche koyai kit neyoe. King'alal Kiswahili kole chito nebo lakwet koetundo lakwet chichoto yon inetisyei ng'alek chemuche kotoret karon ineti ko nebu maiwechu any chu mongen ne akane maiwechu tomae tomot akas tomot ana ole ngoba moet kwo kolionin ako bendi toni tomo achamcham lakini kakomoche kokonech tewernatet tuguchu. Inyoru baba nebo chito kaker oret, inyoru mama nebo chito kaker oret, inyoru mama nebo chito kakochur en yu omuren akine anan nyokochur chepyorochu kasokarap kori ana kochur en yu kiosu kochur alak en yu meat kutit ing'alalen koroni chepyosok koli yekakebetyi en koroni kalian osikik siokonech tewernatet nemekikuitosi kalian sikobore keng'alal en yon keng'ololchi emet kokobitu en yu ng'al chekwok chemokororon ana kiite en yu kikiite besho kele aitya kakobek biik imainik chekabar maiywek lendanu makanu makanu komoche kityo kemwa kele mi tuguk chenyolu keter yon kakemoche kekito neo iter tuguk chemuche ko tewernatet kang'alal batiem chekobore en yu ng'alek ako chuto any ko chemi kasoo batiem ng'alechu ko chemi chekikeroti en yu ng'alechu ko chemi chekikosoti en yu lakini kakitewer lagok chebendi olibo tuguk kakitewer lagok kilione sikotuchok tuguchu ibakekose iwe kakile anakoitu kosubui kokobeni ana inyoru onye neng'eti chepkio kianyoru en yu neng'etisie anatonon aswa netonon neng'etisie kong'ete saya en yu chepkomunisiek en yu akomoche keyotchi kot akomiten gaa ako kakoit inyoru ake nekakonuch konuch kabisa nemiten gaa akochuperebit sekwong'e ilei betusiek kenyisiek tiptem chemite tai en chichi kotun kekuren mi one mee ole kuren baba mi neke kityo kole ane kwane ako meongen kit ake nemi komosit ongewal atebet ongewal ng'alalet ongenai kele kinete lagok tuguk chekimoche kosoben koron ak karon kemwa kele okere o lagoi kotebi kou lagokab arap koris kokasu lagoi kou lagokab kabanu
1: ei
7: koborunet nemi en emet akosor kurinda nenyon age nebo koron anibuch konetisioni kobo imanit konetisioni kobo maana en chito nekose anibuch mwoe siret any siotore kole iwei kole siret age tugul nebete maiywek kwa busat ako monoe ki koyon kekas ile betet maiywek iistege koyon kekas ile borotet maiywek itebi kwenet ak itebi ot imenderet orit motemong'u siyee kityo en oloto ai kobarin komososo kongoi mising.
1: Asante sana kongoi mising noto kotiten olimbo Sokoror Bay Cosmas en Galukiat.
8: chamgei arap Korish
1: chamgei
8: gatuan Tito.
1: Ano
8: ni mbaso koror de oli ang gatwa ni cheba bar
1: yes
8: ki bueta ni batien gidi di ni arang apasan nei ka ngala le ngale ki kin ite sita ngori kyo the families sana sana missing ile mure wa pepe tununi borujita pole tunuki mago mishkago ine ke tunuki choko toko banga la net ile burto ngune families kita na tebe tarap arap kori ngune neki kusu wanike kama kusu wanike si gimpele tarlo ini uru si ginde sana sana ena ene bintane gimi ngune kukusu wanika pesa chepio se poyo pendi poyo kutoro itu kete venu kut kelege apuan keleone ni kapa kotep chon poyo kemnyanu okomi bele tarlo tebe tungu kapesa kukusu wanike kutepe nge maswane tungu kiongone ni bele tarlo Diga sego muai tito kulele. Tere ne logo chusi mai tu kuchu. Oye, amun eche kugi sigi kugi kone ti. Lokyong koa chu kone tenga te boshe kikia tu kunche kia suba koya aki che gori chu. Ingo kui chapa che biwa sa nye chupo yon tengu aki tere ni le ah kugi ebu nuko tabano mo. Ke kolion naganu menanu au ngale jon tukun ku ngale chimanyo luke te ke teben ke teben ke belita ba angut kumi mako sa chyo chi kumi ani amagi git ki ge ko yu age teben ke teben ke ru ko ri chi ki tulo ye chen ti bi kimi we ni kimi we ko ko bi so ku tusue lakini te die che bi ase si le ni o yo ke gaga en kota karo lira ke si yu ile gaga yi lanji waka li amea me en kota kristina astu mujongi tebe abu yi tebe mbele ita no kiechi ki gaga am gosigi kakiche kono tepo nyang mea nera akori kwa yungo ki nge tera no mu chita ka tukul ki nge teke kono nkwa sigi chuta jumenge kakiche kubi bubu penko nge te sigi chua amu no kira topo nga kona amenye ba usi aku tu sejak kuih di orang itu, aku mikir kalau diskorat cuma ini maju, family cuma mungkin muncul kami family cuma ini maju, lagi nanti sejak tepi ini tetap kor.
1: Yes.
8: Tapi ngarang ngarang ngarang ni, maju kerap kurus. Maju juga orang kau guni tap borjuan ini. Kita tak maju bulle, campak sih kuih orang cuma kita calling si maju, kuih bunjuk mangoljuan don. Ini orang dunia tapi negi tindai ingun. Ini muncul bapa je, ini orang je juga sejak poyo. Kini itu semua. Agak tarikah segitu, nampak bapa cahin gitu. Kaya mata kece ngan maju. Kau tu orang gay tu ribu gituan tuan. Kira tu kau tinggal kiri tu kau jauh maju tu. Dan agak bapa kiri kau ingin orang ini. Kau buat anu kau turun aja tu beri tap log ini. Kau naik log kau tarikah nampak log jumpa ni. Kau mampu ikut lamu noy kori. Oya amun tu kau buat, ini muncul tu buat yang berai, ini muncul tu buat cukai, ini muncul mana lagi jasa miskin, tu muncul ngati, ini tu kau mila aku, kau mahu aku lawu kimengi, so maju aju mana, kau aku borat tebe nama kerana, aku ni pakai amni sih tapi sekarang aku harus,
1: yes,
8: kau yang tapi sa, ingat buat dalam maju, kaya aku tu nampak jengat, entah kau jengat tuan boyo tak kiriyos. Tapi ni ada apa yang kubur boleh otengka? Asal kubur boleh tiap hari saya kubur gitar. Asal kubur tiap hari saya memandang kucing ngote. Kuter kucing tu lelai brrr. Ingin non, ingin nilongo, aku mih boleh otka. Ingin nilai mih tiap hari saya kaya guna malap. Kur. Tapi apa tak ada nilai ingin nilai kubur aw. Ingin nilai, ingin nilai Kristina. Ingin nilai kubur aw ni kuris. Aku lapar tapi aku ni bajak. Kau kan, aku orang negara aku itu ni tu. Aku ni negara aku yang itu kebetulan negara aku mai tu tarik ni. Puru tar puru ni mana bawa lagi. Kangen tu cara kurih. Siapa yang suka? Tengah tengah ni ni lagi yang kebetulan sekarang kebetulan ni kita barbar.
1: Yes.
8: Nasi ni kebetulan yang kita ini tu. Isi ni kebetulan. Nasi ni negara kita isi isi ni negara kita ni tu kita kita ni tanjir pasta semua. Kau tak kau tebe nak kau lencah ni. Kalian, atau biasanya aku itu, karena tahun ini aku sama mereka boros, entah wigi nangku ikhara, utamamu, kalau ni tenje pilih cuma gitu, kau kosih lapu tengka, kosih logo tengka, kau tapi esok lenti logo, ilegal lapik papa, anak kiamu tu, anagilia au mara kusabe lakini mungen kwan mungen isi lako kwan da lakini tebe shule le giibi babangu tegiwini kukwani muka lele jati ya sanata ango kukwani tenji itane ipote kwa perule tapro kwan kani ya mungi lenji kwan da kwan ile ni la kwe kila kek babangu ako mara kuta kusabe kamu nang kita bayi tu, mungkin kita orang kaya juga sendiri. Barber, mahu kita tahu ni orang apa orang.
1: Kongoi
8: amiwe kanokia juga orang kosmas.
1: Kongoi missing kosmas ini orang bagai kanokia orang tena sana sana. Ngalai kau tu setakat gerak orang ngalai kau tu cakap cakap tin en petu takem. Ngalai kau tu cakap orang mana ni orang tenaga mabati em bisuri sana. Orang ni orang tebawa ni ten. Yeah. Orang tu kalau kita dah gosik tak manang mute. Gini dego shingi negita manang muti ni onteno lana mjini bik negita muti chemite ni laina yuten meganishu achita ile yote na onteno bao *441#. Kimi itagi itugoti by the way chil gitio *441# chia getuku lugu ite saa sita meganishu ilege nyur chigegi ni onteno ama chai chil *441# mapema saa itu chil gitio *441# ni onteno agi yoti kebo kisita getuku leke cheng biki yota chenyur chingia 300,000 kiitugoti ndaigo shekta manang muti mite tayo onteno Antonio Ngiptororo so kwa ima buhay Dominic Watanigolas.
9: Hello.
1: Yes
9: Wester.
1: Aha.
9: Kongo juu ende tu tukio la Antonio Ngiptororo.
1: Karibu.
9: Kongo ende tu tukio na kaka wone bara watu yaminon. Akte tu tukio kara ni akte imete.
1: Aha.
9: Aso wengine kara kwa na kwa baadhi kusta kibwa kara nda yungi kwa kwa na kwa lugi ma juu kwa kwa chibu kwa iyo.
1: Yes.
9: Oni kwa lugi ni kasa sana ni baadhi kwa iyo ma juu oni ni kasa sana ni manja lugi kwa iyo ma juu kwa iyo.
1: Aha.
9: Westa kote na lega kwa benda ni kwa chibu kwa iyo ma juu kwa iyo la le mizi kwa iyo ma juu. Ang nebang kau majuai kau bayi sen galera aku ada rute bayi sen tu ke cang majuai. Lagi ni kau gimana cang kau dapat kejusta ni kekan ada. Negeri mungkin guna anggeli ni kejusta anggalera tal kejusta. Negeri aku bet kerana ni orang bayi majuai aku bet kejusta. Bagai ten guna ni family kau ini aku buat family semua amit kejusta family boyo. Aku evio setenen dek. Kau tu guna ni aku yang kau ya apa? Kau kan family kau pok pok bagai ni ten guna apa tu ten ten negeri apa gerit kau ni kau mimpi apa lah. Enggak lelaki yang kadia maju agarong neta mami itu kan ada dia maju agarang ini wasta.
1: Yes.
9: Kangen maju agen guni, kau kangen kejana ya, agongen kau tu yeji kau maju apa geripti, apa tuh itu ni tu, itu ni riu mereka kejana ya, tu yeji dos maju agen. Kita itu kau geleng kau aluan, kau mahu jengke kau ni tu ni kau guna kejana, at kau muzik kau maju bawa itu ni tu kau. Nekauan, kau kini bawa dekik dekik. Nau tani geleng kau tujadi, kau tujadi. Kau kan angin tu kerja ni barang aku biasa barang aku istawaran galak tu istawa yui sih enti cah net pagar itu patoh itu ini tamu kah dia baku itu je kan maju itu je tahi sih angin bawa ngoi wafta enguin maju kamu aku tinjengku nandel gusto kangen tu istawa orang neta lakwe telingun tau sih de lakwe kalau orang berteri ni sih de kau buat lakwe kau mil lakwe kau tu tau tadi ni angin hari ini tu ni aja kau cereng kan tau sih de kau itu kau je lakwe tapi ni tu kau tu istawa lakwe telingun tu istawa sih de ni mati ke silap, kuat enak tu, ni muncul bawa ni terus nanti. Kau mahu tinjau sih mak, kau kau ni silap terus nanti ni tinjau sih. Allah, kau ni kau biri ke sih, entah itu Allah. Kau ni kau cuci ke sih, entah itu Allah. Kau, kau kau ni Allah, orang kau mungkin mungkin nak tulis aje kami sanggah dia, mungkin kau jadi kau baca kaki, abe baca macam. Wasta, ni wah milyan kaki, ni muncul bawa kau tengok orang kau baca kau kerja, kau baca ini ada tak boleh kau baca macam ni. Kau ini jadi saya terang, kau baca mesti ada kau baca macam ni. Lain kau itu kau itu semua. Kami kita harus tahu. Kalau muzik lagi ni atau, kondisi nanti ni, usi, nanti nanti ni, wah serentet, nanti nanti tama yang ngalega maju. Amun kalau kami tengah ada biji tari, wah ini ngalega maju. Betul itu nuri kita kita harus tahu. Ni oki orang kerana kami kita tidak ada muzik itu, kita tidak ada muzik itu ni berapa tahun, wah ini tama maju. Kalau kita maju, kalau kita tidak berita. Kau kaki lah, maju barang kau muncul bila laku. Tiap malam terjadi laku, negi kau bogit, awak terstal laku kau bogit. Nih malam terbahasa, malam terbolis, malam terbentine tuan nak tul. Kau yang tak ibuang galak kau nyusi tak tarik nih tarik jantul. Kau gitu gini mahu tuh gaya tiap nih tarik tek tek. Tiap nih mami ni lekun dolan do. Kau galak kiri kiri. Kau yang kau ibat tadi. sikik nea anikokose te lok mami ka tungiti konto lakwet amui lakwet kitikonin atirenin nye family atirenin nye katikonit akikirul moteli nilenjini lak matuai kumi kumiyajoto ilengi lakwet matia majwe kumiyajoto ilengi lakwet matia sikaret kumiyajoto lakini nyongko kikwariyotini kibukitio kuhiku lakwet ni akonge lakwet kumakunge narese ngule laina kange changa musalamile majwe mami tan ni gura logi ko iso ba itro lo ko ben ngale ga te to en ga ba gere a go bete en ga ba to pene ni mi jwa go kwa ma ywe ko ta go be to gen nguli a go tuya na ken ti gi ti ya gri ki ko tuya ki ma ywe ko ti le me to be te to mami ba ta ne ba in po to pene a mami ten ba ga ne ba nga ba gere ko be te to en go ni ta mu gi bo to mami ten ke tu no mu te go gu vi ke so ba a go ba ki ta re ndi ke men ge ye wa sta mu mi bi len ka garan to gi na ko an ni to re go yo sta go ga
1: con mi sing Charles Mabuye.
10: Te llamo una de estas.
1: Échame ya.
10: Con lo ya pasa buena de estas. En lo pinto que en día chaco y en... Ocue, mutangas, mutangas, a pique ni co a en, que no en con eticia no tiene. Ajá. Es con eticia no en una haga, eso está. Con no, que ir. Para la alegría, que en la negritia ni en geniago de estas.
1: Ajá.
10: Ile matine ne ile matine la kweti ngalia neo mazuri nde bada da
1: le le le neo
10: kono matine la kweti yasi ngale kumi waje
1: ehe
10: yidiri na jen dunia kote kuna negi mungere yiri yine tebi ya nyuma na nyo zai tage kuhi tage tuku nina na haka zina tebi tijonge yikuna kana haro kini na kira iji ya laki ni kumi koneti na kukaita ingara
1: yes
10: kubu anayesta kanyo na ndo pitiye kuka ngeti ndo pitiye na kuka ngetu na paro kira nene kuhuon kangetu huon ndeti ngamu nije vyosa kapisa na mawala tebe ningo ngete ngumin apu kukir kako yosi Gamun did any good in Pond and you must go here one more. Only now, don't get ten, don't get ten, or mean power here, Bobo, Coyote, Paragum, White, or no, no, here go on the end of the bush. I put here in the one. One got to me, Parago in that Gamu, me go on the little stop on and a ledge.
1: Eh?
10: You couldn't buggy here in the unless I go cheat an army in the losing me, Nibarazi, you'll get up of it. My year, Kojota and I go, what I go to talk about Tinder, take a stay log over the time, my year, and what I am. Kotorango, you go to very year, and you know, I like much of what you and I have teach him, Nano, Doburi, never knew Kitana, Oburaki, Jaga Jaga Jaga, Oburaki, Tana, to talk more, you know, to reach on it, you know, and to be.
1: Yes.
10: Yes.
1: Lakini ngibake bage magele labda maiwege ko miten atebushe go tala ke gas ka gemache ma societe tag maiwega munin ka gemwat ke le miten go chita buch ne ngale ke muwa marat go boldos boyo ta ke biose lakini tuku ke muwa nge go tuku ke go gora indiger go matinyo gara teksto ogo te logo ka munin ko ge mwachi ke tuga lak kamos ko bo kitos pichu Anaat kumbitena lake mwayego nyogo birege nire uta nbele ya watoto. Omana logis chongo kwa higi itu na naat kulo kiyota chipendi isu kulo. Onda menge kwa rako ingele. Ngetu kwa rako tro mana ota nongo ngetu unda kwa ngele. Otu kwa kubagi iru ito osu kotinye wasi wasi yake tukul kubare nguwa ntoro kuparege chuka mi uune. Yani unega wako ngeti cheket kwa ikisigi iki cheket eh.
10: Manggamu awak nak ngah, dan kau tuh asin ye si, cakap ini metode kau ter ngamun ni asin ye si, tanen game ngah, aku kau segilin juga iya, moga agak mati tinggi sih.
1: Eh.
10: Kau kau tuh yang metode kau ini sama, kau lalai kau hari cion, betul kau mah barang kau kau korang kau kau pun juga korang kau agak sayang lo.
1: Yes.
10: kwake komiten ine atebetab kopchi ne nikore ikere komi indet ne mankalen inye katok inye ng'alechu komi indet kora mi kot inye ne bare ikose kelelen acha ki atebenywan en ko mami ele kiwoldo chichon kabisa mami ele kiwoldo ne no mami olinyu mami ata wata yaya koya
1: aya Kokoi mising Charles Mabwa ini kok lasen olimbo salga? Ini kok lasen salga? Tiga sej?
11: Arab kurir?
1: Yes.
11: Ya mune.
1: Acha mege?
11: Ya agaknya kayak ayam kita tu cina agaknya tu kita tu cina garangga bisa?
1: Aha.
11: Kangeet man nguni ikere kou nguni kanget chichanoik chemengechen man kokakobor atepto nemokonotet amun inyoru nguni

1600. Congratulations, ladies. *441#. *441#. *441#. *441#. *441#. *441#. *441#. Rose, ini kau yang nyuruhnya 200 juga. Kau yang lihat, aku testa kau lihat. Kau yang nyuruhnya guna 7,000. Rose, kau nyuruhnya 7,000. Tapi kau sih kau ingin segitu apa enggak? *441#. *441#, daddy. *441#. *441#. *441#. Rose, number 150 mwisho. Okay, yeah, thank you, Rose. Okay, yeah. Rose, number 150 mwisho. *441#. Daisy Koech. Daisy number of Koech. Kila kwa nyurichika ata Daisy? 25,000. Hey, Daisy. Congratulations, Daisy. One chita nindu nguni go Daisy. Nibara apko age. 25,000. *441#. Onge testa kwa nganga. Testa yo tige bukusite. Testa yo tige bukusite. Mana chiba ate. Sasaba, antaigo shiko. Antaigo, antaigo go siri liyep studio. Nikumasike bagi town pa nganga. Testa ya bukusito dadi. Ogo tinge testa kwa nganga. Testa yo tige bukusite. Oge chili *441#. *441#. Tako chambi kige maine. Kutkubindi rabi nika we 100,000 ni. Akutu magenyuri chita nika kwa 100,000. Anilili manye notani. *441#.